0: Tapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
4: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
6: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
10: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor.

0: justru malah mereka itu gak bener-bener tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring

0: dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadu Adi Sinta melaporkan dari Studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar tentunya di kebersamaan pagi hari ini, apa kabar pagi ini di edisi Senin? Tentunya jarum jam sudah menunjukkan pukul 7:40 ya. Bagi Anda yang sudah berada di perjalanan menuju kantor, sekolah, kampus, pasar, kebun, tempat usaha maupun tempat aktivitas lainnya, kami ucapkan selamat pagi pendengar. Tetap hati-hati jalan dan jangan lupa menikmati pagi bersama Radio Sungai Penuh ya. Dan saya Melopika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam musik dan juga informasi pagi. Dan kita akan ngobrol tentang banyak hal, ada informasi cuaca, ada kabar terbaru dari daerah, dan juga ada informasi nasional dan internasional, ada tips supaya Senin pagi lebih produktif lagi, ada cerita ringan tentang aktivitas Senin Anda. Tentu saja ada salam-salam dalam request lagu dari pendengar RRI Sungai Penuh. Dan yang paling penting adalah jangan lupa sarapan ya. Karena pekerjaan boleh banyak, sekolah boleh padat, perjalanan boleh jauh ya, tetapi tubuh tetap membutuhkan energi. Dan pendengar, jadi untuk Anda yang baru saja menyalakan radio, selamat bergabung. Inilah musik dan juga informasi pagi RRI Sungai Penuh.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Radio Pasal Jam di guna mengikuti dialog interaktif pagi bersama Radio Pasal Jam BDM. Kami masih temani Anda di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: KBRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
1: Pro 1. Baik, Bunda, terima kasih untuk tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 28 September 2026. Kembali rekan Yoga Wijanarko hadir untuk Anda dalam Dialog Jambi Menyapa Pagi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Ya, pendengar di manapun Anda berada, berjumpa lagi di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang cukup cerah dan juga masih agak berasap ini sepertinya ya, pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahasnya terkait informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga yang seperti kita ketahui pada tanggal 28 September ini juga diperingati sebagai Hari Hak Untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September ini ya. Dan juga untuk membahas hal ini sudah hadir di studio ada yang pertama Bang Zam Harir selaku Korbit Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provinsi Jambi. Selamat pagi.
5: Pagi,
4: Bang. Sehat, Bang?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Oke, baik. Dan yang kedua ada Bang Rio Yusri Maulana selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Selamat pagi, Bang.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baik. Dan juga sudah terhubung di studio ada melalui by phone nih, ada Bang Samsul Ridwan selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi ya. Baik, selamat pagi, Bang.
7: Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Gimana, Bang? Sehat, Bang?
7: Alhamdulillah, sehat.
4: Lagi sibuk apa nih, Bang? Kayaknya, Bang.
7: Ini lagi di luar kebenaran, kemarin diundang baru dapat info mau on air di RRI.
4: Iya.
7: Tapi kebetulan ada jadwal lain, makanya ya mohon izin nih pakai by phone. Sebenarnya pengen betul ketemu langsung dengan seluruh narasumber yang ada.
4: Oke, siap. Aman, Bang. Oke, ya. Baik. Mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini mungkin ke Bang Zam Harir dulu nih, Bang, mungkin.
5: Baik.
4: Ini kan tanggal 28 September ini peringati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia dan juga ini untuk apa ya? Sangat hal yang penting untuk KIP ya, Bang, sebenarnya, Bang.
5: Iya,
4: ya,
5: betul.
4: Sebenarnya apa sih Hari Untuk Tahu Sedunia ini, Bang, sebenarnya, Bang?
5: Baik, terima kasih, Bang Yoga.
4: Ya.
5: Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Provinsi Jambi yang telah memfasilitasi dialog pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada Bang Samsul Ridwan selaku wakil DPR, Wakil Ketua DPR Provinsi Jambi yang pada hari ini hadir walaupun lewat telepon. Dan juga kepada abang kita, Bang Yusri, yang hadir di Stadio RRI. Baiklah, untuk selanjutnya, sebagai tema kita pada pagi hari ini, tema dialog kita itu informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga. Dan juga pada hari ini bertepatan dengan hari hak untuk tahu sedunia, yep. Right to know day. Ini agak sulit dikit nyebutnya, yeah. Nih bang, maklumlah bahasa Inggris. Hari hak untuk tahu sedunia ini pertama kali itu diperingati pada tanggal 28 September tahun 2002, yaitu di Bulgaria, negara Bulgaria, kota Sofia, yang mana pada tahun 2002 itu berkumpul organisasi-organisasi kebebasan kebebasan informasi, NGO-NGO seluruh dunia, masyarakat sipil seluruh dunia berkumpul di Sofia tersebut, yaitu menggaungkan tentang kebebasan hak atas individu atas kebebasan informasi dan juga pemerintah yang transparan. Jadi kalau di Indonesia itu diperingati mulai dari tahun 2011. Hak untuk tahu sedunia. Jadi ini sesuai juga atau sejalan dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28F. Setiap orang mempunyai kewajiban berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk kepentingan pribadi dan sosial dan komunitas sosialnya. Artinya di sini diatur dalam undang-undang bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi, menggunakan informasi, mencari informasi, dan menyebarluaskan informasi melalui sarana yang tersedia. Ya. Nah, ini untuk hari hak untuk tahu sedunia. Kalau bahasa keren sekarang nih bang, kepo.
4: Kepo.
5: Nah, jadi masyarakat mempunyai hak. Jadi salah satu tujuan daripada hari hak untuk tahu sedunia ini menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk tahu apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pun alasan dan tujuannya. Jadi masyarakat berhak tahu, dan juga masyarakat itu juga dapat berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, situ saja, bang.
4: Oke, lalu bagaimana nih, bang, untuk kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi untuk saat ini, bang?
5: Baik, terima kasih, Bang Yoga. Untuk kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, alhamdulillah pada saat ini dalam beberapa

0: Provinsi Jambi melakukan monitoring dan evaluasi, juga Komisi Informasi Pusat juga melakukan monitoring dan evaluasi khususnya bagi pemerintah Provinsi Jambi, dari keseluruhan pemerintah Provinsi Jambi. Alhamdulillah pada tahun 2025 kemarin itu Provinsi Jambi meraih predikat informatif. Jadi ini ada peningkatan yang signifikan. Sebelumnya 2023, 2024 itu Provinsi Jambi itu berada di predikat menuju informatif dan cukup informatif. Ini 2025 ini meningkat, mendapat predikat informatif yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Dan juga kami di daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepada beberapa badan publik. Ini pada tahun ini juga melakukan monitoring dan evaluasi. Ada badan publik vertikal, ada badan publik yang berada di Provinsi Jambi, badan publik di kabupaten kota. Ini sekarang dalam tahapan verifikasi dari pengisian kuesioner, Bang. Dan nanti dari hasil monitoring dan evaluasi ini, kami di Provinsi Jambi juga memberikan penganugerahan kepada badan publik yang mengikuti atau berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi. Itu saja, Bang.
1: Oke, baik. Ke Bang Samsul Ridwan ya, Bang. Mungkin Bang, kan DPR nih memiliki fungsi legislasi juga, anggaran dan juga pengawasan nih, Bang ya. Seberapa penting sih, Bang, sebenarnya keterbukaan informasi dalam menjalankan ketiga fungsi ini, Bang?
2: Iya, terima kasih ya. Pertama saya sapa dulu nih narasumber nih. Orang-orang luar biasa, ada Bung Zamharir, dulu pernah kolaborasi di pas mengingati hari Tauhid Sedunia. Kemudian ada Bung Yusri Maulana. Ini siapa? Bagian sepatunya itu sudah pernah di DPR, jadi udah paham betul. Ada Bung Yoga juga ya hari ini. Pertama ya, kami dari DPR di Provinsi Jambi mengucapkan hari ini adalah hari hak untuk tahu sedunia ini, sebuah apresiasi lah yang sudah dilaksanakan oleh RRI ya, oleh RRI kemudian juga Komisi Informasi. Kalau kami di DPRD pertama melihat keterbukaan informasi ini bukan sekedar kewajiban administrasi saja, tetapi juga sebagai penentu kualitas dari demokrasi.
1: Ya, benar.
2: Kemudian masyarakat juga harus mau dan merasa tidak sulit untuk bisa berpartisipasi kalau seandainya mendapatkan informasi yang cukup detail dan gampang serta diberikan sarana oleh lembaga-lembaga pemerintah. Nah, mengenai sesuatu yang dibahas juga sangat penting, yaitu kemudian mengapa suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu juga harus tahu dari masyarakat dan bagaimana anggaran publik itu bisa digunakan. Itu mungkin yang paling penting kalau kami dari DPR.
1: Oke, mungkin kan masyarakatnya kan juga pasti ingin apa ya, Bang, ingin tahu bagaimana kebijakan dan juga anggaran daerah ini dibuat, Bang. Nah, sebenarnya informasi apa saja sih yang seharusnya mudah diakses masyarakat nih, Bang, terkait kerja di DPR sendiri, Bang?
2: Ya, di DPR itu yang jelas kan ada tiga fungsi di DPR. Pertama, fungsi DPR dalam legislasi, dalam pembuatan perda. Nah, dalam pembuatan perda ini kan memang wajib sebenarnya masyarakat mengetahui, karena dengan perda inilah aturan-aturan turunan dan mungkin dari undang-undang yang secara hierarkinya perlu dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini inisiatifnya boleh dari DPR, boleh dari pemerintah daerah. Kemudian juga dari fungsi apa anggaran. Anggaran ini masyarakat kadang-kadang kan melihatnya secara umum saja. Karena di anggaran ini kan tidak hanya semata-mata belanja, juga dalam sisi pendapatan. Pendapatan ini juga tergantung dari transfer pusat, kemudian juga pendapatan asli daerah. Nah, kalau kita Jambi ini kan termasuk APBD yang tidak mandiri. Jadi kita butuh masyarakat untuk bisa, ya kan, pertama memberikan informasi, kemudian informasi ini. Yang ketiga mau mengkritiki, tapi mempunyai data yang konkret. Nah, data yang konkret termasuk juga kadang-kadang hanya melihat dari belanjanya saja, tapi bagaimana DPRD dan pemerintah daerah harus mendapatkan anggaran untuk bisa mendapatkan belanja itu.

0: Saya pikir di DPRD ya, untuk tiga fungsi ini termasuk juga fungsi pengawasan, DPRD sudah sangat terbuka ya. Pertama dari fungsi humas kami, kemudian hampir dari seluruh anggota DPRD itu juga aktif dari memberikan informasi melalui media-media sosial pribadinya, termasuk juga praksi-praksi seperti itu. Dan sangat terbuka juga DPRD untuk menerima aspirasi dan kritikan dari seluruh masyarakat. Mungkin itu ya.
1: Oke, siap. Baik, Bang. Lalu mungkin ke Bang Yusri lagi nih, Bang. Kan dari perspektif akademis nih, Bang, bagaimana sih, Bang, hubungan antara keterbukaan informasi dan juga kualitas demokrasi nih, Bang?
2: Iya. Iya, yang salam hormat saya ke Bang Gemarir dan juga Bang Samsul Ridwan. Senang bisa silaturahmi dengan Mas Yoga juga. Kita dalam perspektif akademik tentu melihat informasi itu bukan ansih informasi yang ada pada permukaan gitu. Tapi memang informasi itu the key chain yang kemudian akan menentukan arah kualitas dari demokrasi itu sendiri. Jadi informasi sebagai fundamen mendasar sebagai manusia gitu, itu punya hak untuk tahu, itu kemudian akan menghasilkan sebuah keinginan bagi kita untuk dapat bertumbuh, berkembang. Ini secara fundamental ya. Informasi itu membuka ruang bagi kita untuk terus berbenah menjadi lebih baik sebagai manusia, seperti itu. Nah, tentu dengan the right to know tadi, maka akan terjadi peningkatan literasi, akan terjadi masyarakat yang lebih bertumbuh gitu ya. Nah, ini akan menentukan democratic governance gitu. Nah, jadi kemampuan kita untuk kemudian mengelola informasi yang baik itu juga akan menentukan arah kualitas demokrasi kita. Nah, tapi yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana informasi itu menjadi segmen terpenting dalam kita sebagai manusia itu untuk bisa menghasilkan sebuah keingintahuan, keingintahuan yang lebih terhadap dinamika yang ada. Jadi kalau Habermas bilang itu kan public sphere itu menghasilkan deliberasi publik misalnya gitu. Kalau misalnya publik sudah terliterasi, maka deliberasi di ruang publik itu akan terjadi, maka akan terjadi hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, ya, masyarakat dan komunitas sosial lainnya, seperti itu. Jadi ruang publik yang baik itu adalah ruang publik yang diisi oleh informasi yang terbuka. Nah, tapi juga secara fundamental saya bilang bahwa ada keinginan masyarakatnya untuk bertumbuh, mengisi ruang-ruang positif dalam kehidupannya secara fundamental, sehingga itu bisa ditangkap satu sama lain dalam dalam kehidupan masyarakat kita, seperti itu ya. Jadi saya pikir adalah informasi itu keniscayaan yang kita tidak bisa nafikan begitu, sama seperti layaknya kita perlu air ya, perlu bernafas. Nah, maka hari ini kita perlu informasi.
1: Ya, benar. Lalu apakah akses terhadap informasi ini otomatis juga bisa apa ya, membuat masyarakat itu menjadi lebih berdaya, atau ada faktor lain yang juga diperlukan, Bang?
2: Nah, saya sepakat bahwa akan berdaya masyarakat dengan informasi, tapi tidak otomatis gitu ya. Bahwa kita harus meninggalkan paradigma bahwa government sends information atau give information, artinya pemerintah memberikan informasi, tapi kita harus geser ke bagaimana kemudian informasi itu benar dapat digunakan atau tidak, benar dapat dipahami atau tidak, benar atau tidak dapat mempengaruhi masyarakat untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan yang baik untuk kemudian merubah kebijakan atau memberi input terhadap kebijakan. Jadi hari ini kita masih pada konteks bagaimana menyajikan informasi itu secara terbuka. Tapi kita belum masuk pada aspek berikutnya yang bicara masalah how to empower people gitu ya. Bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mengetahui informasi apa sih yang dia punya gitu ya. Informasi apa sih yang kemudian dia bisa gunakan. Informasi apa sih yang kemudian dia bisa untuk kasih tekanan pada pemerintah untuk dapat berbuat lebih baik lagi, seperti itu. Jadi saya pikir ada fase ya dalam transfer information itu yang harus kita follow up, dan posisinya Komisi Informasi itu sangat penting sekali. Kalau hari ini kita sudah berhasil mendorong pemerintah untuk sudah tidak lagi alergi terhadap membuka dokumen kebijakan begitu ya, tapi berikutnya adalah saat kita sudah paham, maka what's next? Apa yang kita harus lakukan setelahnya gitu kira-kira.
1: Oke, baik, super sekali. Baik, pendengar, Sepertinya menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, Bang, kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Woi, Cok. Kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengar kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi. Masih bersama saya Hugo Jenarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Kita masih membahas nih terkait informasi terbuka, publik berdaya, demokrasi terjaga, dan juga masih ya bertepatan dengan tanggal 28 September yaitu hari peringatan hak untuk tahu sedunia. Nah, baik, kita menunjukkan ke Bang Zamharir nih, Bang. Ini kan kita bicara terkait hak masyarakat nih, Bang. Ya, nah mungkin apa saja sih hak masyarakat yang dijamin dalam memperoleh informasi publik sendiri, Bang?
4: Baik, terima kasih Bang Yoga. Untuk hak bagi masyarakat yaitu yang pertama memperoleh informasi, mengetahui dan memperoleh informasi. Yang kedua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2. Jadi masyarakat berhak untuk mengetahui, melihat informasi. Sudah itu menghadiri pertemuan yang dibuka yang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Dan yang ketiga yaitu berhak untuk memperoleh informasi dengan melakukan permohonan informasi kepada badan publik. Ini jadi melihat, mengetahui seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga berhak melakukan permohonan informasi kepada badan publik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3: Oke, baik. Ke Bang Samsul Ridwan nih, Bang. Halo, Bang.
5: Iya.
3: Oke, siap, Bang.
5: Iya.
3: Oke, baik. Mungkin bagaimana nih, Bang, untuk DPR Provinsi Jambi sendiri ini untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan daerah nih, Bang?
5: Ya, yang jelas kan di DPRD Provinsi Jambi, pertama termasuk juga KI ini kan bagian dari mitra dan dukungan dari DPRD Provinsi Jambi. Bagaimana KI bisa berproses, kemudian juga bisa membuat tadi PPID hampir dari seluruh OPD yang disampaikan oleh Bung Zamharir tadi, itu tidak lepas bermitra dengan dan dukungan secara moral termasuk juga anggaran kepada KI-nya Jambi. Saya pikir begitu ya. Sehingga masyarakat hari ini untuk ke badan-badan publik khususnya ke pemerintahan hari ini sudah ada PPID-nya. Kalau dulu saya pernah ketemu dengan Bung Zamharir di RRI dialog seperti ini di hari yang sama seperti ini, Bung Zamharir memang agak kesulitan karena PPID ini tidak semuanya OPD terbentuk. Nah kalau hari ini kan saya luar biasa melihat dari KI ini, kerjaan KI ini artinya support DPRD terhadap anggaran, kemudian bermitra dengan Komisi 1 khususnya DPRD, KI bisa berkreasi dan bekerja untuk membentuk PPID ini sehingga seluruh OPD atau lembaga-lembaga yang menjadi badan publik yang disampaikan oleh Bung Sahari tadi sudah mempunyai PPID sehingga masyarakat bisa meminta informasi ini melalui jalur yang kanal yang tepat gitu. Itu dukungan dari kami.
3: Oke, baik, Bang. Baik ke Bang Yusri lagi nih, Bang. Bagaimana nih, Bang, kalau informasi publik ini dapat mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan publik tetapi juga bisa ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan sendiri nih, Bang?
6: Iya, saya tuh selalu ingat bahwa dalam beberapa diskursus kita di ruang-ruang akademik, kita selalu mendorong yang namanya bagaimana kita menafikan gap informatik asimetrik gitu ya. Artinya gap antara luas dan banyaknya informasi yang dimiliki oleh pemerintah itu kemudian tidak terfilter masuk ke masyarakat,
3: yep.
6: Kemudian sehingga pemerintah kesulitan dalam menentukan informasi prioritas yang kemudian dapat dicerna oleh masyarakat itu sendiri. Jadi artinya apa? Pemerintah dalam konteks ini pemerintah daerah, ya kita bicara pemerintah Provinsi Jambi misalnya, DPRD, pemerintah itu DPRD dan pemerintah dan kepala daerah beserta perangkatnya, itu memang agar pesan yang mau disampaikan pemerintah itu, baik itu program pembangunan, baik itu keberhasilan, prestasi, ataupun masalah, itu harus tertransfer kepada masyarakat dengan pola yang multi level misalnya gitu.
3: Yep.
6: Artinya apa, sekarang ada bantuan dari teman-teman di KI yang membreakdown bahwa tugas-tugas sharing informasi itu ada di setiap OPD dengan PPID misalnya seperti itu. Tapi layer informasi yang dimaksud adalah bahwa ketika kita melihat informasi yang tadi banyak, kegiatan banyak, tapi ke bawah kok tersaringnya hanya pada misalnya kegagalan pada aspek tertentu, misalnya ada problem di ini tertentu, tapi bicara prestasi kemudian penghargaan itu sulit masuk kepada masyarakat. Nah, ini bicara asimetrik tadi. Asimetrik itu intinya adalah ketidakberimbangan gitu ya. Peran yang masyarakat terima dengan keinginan yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, itu terjadi kenapa? Karena paradigma kita selama ini terkait dengan informasi publik itu yang dimiliki pemerintah tadi, pemerintah selesai pada ketika setelah membuka informasi itu melalui kanal-kanal yang dapat diakses seperti itu ya. Jadi aksesibilitasnya oke, tapi kemudian bagaimana cara menggunakan data itu tidak sampai sana kita meliterasi publik.
3: Ya, ya, ya, ya.
6: Nah, ketika nanti peran ini berkembang, saya pikir peran yang akan terus berkembang ya. Tadi saya bilang bahwa kita isiin ruang itu, bahwa pemerintah juga nanti mulai meliterasi publik bagaimana, oh ternyata kalau datanya ini, digunakannya ini, nah masyarakat akan dapatnya ini gitu ya. Jadi masyarakat pada endpointnya tahu bahwa informasi ini tuh bisa saya gunakan untuk input balik feedback kepada pemerintah. Jadi nggak dapat nih segede-gede gaban misalnya informasi ya diterima masyarakat, masyarakat bingung mau mulai dari mana ya, dan kira-kira gitu ya. Nah, itu maksud saya adalah informasi filtering itu yang membuat kita kemudian bisa memberdayakan masyarakat untuk kemudian memilih informasi yang dapat digunakan kembali. Karena sama kayak misalnya sekarang dengan chaotic-nya dunia hari ini dengan sosial media, dengan hoax, dengan segala bentuk informasi yang nggak bisa kita apa ya, hambat begitu. Nah, kita yang harus meliterasi masyarakat kita untuk kemudian bisa lebih memilih komponen apa dalam informasi itu yang dapat digunakan kembali. Nah, intinya itu dapat digunakan kembali sebagai input kepada pemerintah, bagian dari peran dia untuk kemudian berkontribusi dalam pembangunan pemerintahan kita gitu.
3: Oke, baik. Oke, ke Bang Zamharir ya, Bang.
4: Gini. Baik, terima kasih.
3: Ini kan sejauh ini nih, Bang, sebenarnya jenis informasi apa sih yang paling banyak dibutuhkan atau diminta oleh masyarakat, Bang?
4: Baik, terima kasih Bang Yoga. Untuk jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat, ini beragam, Bang Yoga. Tapi selama kami di Komisi Informasi, itu yang mengajukan permohonan informasi itu masih seputaran tentang anggaran penyelenggara negara. Ada juga yang mengajukan permohonan informasi itu yang pribadi, yang untuk pribadi itu mengenai sertifikat tanah, itu pernah ada juga. Jadi beragam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi informasi itu, saya pikir masyarakat ini memang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Terus masyarakat juga di dalam mengajukan permohonan informasi, kadang-kadang dalam mengajukan permohonan informasi itu banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat, seperti mekanisme permohonan informasi. Ini masih banyak di sengketa informasi, itu ada yang tidak melampirkan persyaratan-persyaratan tertentu untuk memperoleh informasi. Mungkin itu saja.
3: Berarti banyak, masih rata-rata masih seputaran apa, tanah tadi, Bang, ya berarti
4: ya,
3: banyak
4: juga, Bang, sertifikat tanah. Sudah itu ada lagi persoalan barang dan jasa. Ini kan ada yang mengajukan itu seperti LSM, wartawan, itu yang mengajukan permohonan informasi.
3: Berarti yang memohon informasi itu kebanyakan rata-rata dari lembaga gitu Bang ya, dari perseorangan ada nggak Bang?
4: Ada yang dari perseorangan, ada lembaga, tapi 80%-nya itu rata-rata dari lembaga, yaitu LSM dan wartawan.
3: Oke, baik. Ke Bang Samsul Ridwan lagi nih Bang, mungkin dalam praktiknya nih Bang, mungkin apakah ada tantangan nih Bang ketika informasi mengenai proses kebijakan ataupun anggaran juga nih harus disampaikan kepada publik Bang? Ada nggak Bang tantangannya Bang sendiri Bang?
5: Iya, yang jelas hari ini pertama ya, kita bersyukurlah adanya KI ini, kemudian juga sosialisasi seperti ini, sehingga masyarakat, saya lihat yang disampaikan oleh Bung Jamharir tadi, lembaga-lembaga dan masyarakat yang berkepentingan mungkin baik secara pribadi, tapi sudah berupaya menggunakan Undang-Undang 14 ini. Undang-Undang 14 ini keterbukaan informasi publik. Tapi kan kita masih punya tantangan menurut saya, selain yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi, bagaimana masyarakat ikut terlibat untuk aktif mendapatkan informasi ini. Hari ini kan itu yang masih harus kita hitung dari seluruh masyarakat itu. Kemudian tantangan yang paling real itu kadang-kadang kita memang susah. Kita dari pemerintah ini kan bahasanya teknis, apalagi tentang anggaran. Itu kan bahasa teknis yang tidak semua masyarakat awam bisa memahami itu. Nah, ini sebuah tantangan menurut saya. Jadi memberikan informasi itu bagaimana dokumen-dokumen pemerintah tersebut bisa menyajikan bahasa-bahasa yang komunikatif di tengah masyarakat awam. Sehingga informasi publik ini tentu bisa diterima oleh masyarakat dan bisa tertarik dia untuk bisa memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah ketika dia memahami dari dokumen pemerintah tersebut yang menjadi informasi untuk masyarakat. Itu mungkin jadi tantangan bagi kita. Tapi menurut saya, walaupun bahasanya komunikatif, jangan sampai juga bahasa tersebut bisa mengurangi dari substansi permasalahannya itu.
3: Oke, berarti memang bahasanya harus dirubah Bang ya, dari yang teknis menjadi yang lebih mudah dipahami lah, yang lebih untuk masyarakat ya.
5: Iya. Sekarang kan kenapa masyarakat lebih tertarik yang dibilang oleh Pak Yusri tadi, informasi yang asimetrik katanya kan. Ketidakberimbangan informasi. Kadang karena dia lebih gampang yang melihat yang lebih gampang-gampang saja bahasanya.
3: Iya, benar.
5: Sementara di Jambi ini kan kita harus, kalau dari fungsi DPR ya. Fungsi di DPR, khususnya di anggaran itu, tentang pendapatan daerah itu penting sekali. Karena kita masih ketergantungan 70% dari dana transfer pusat. Ketika hari ini bicara efisiensi, ya kita kolab. Ya kan? Yang mandiri, artinya kita bagaimana bisa meng-create dan menginovasi sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Itu yang paling penting. Yang dibutuhkan dari peran serta masyarakat kita kan. Dorongan moral tersebut. Itu yang paling penting sekali.
3: Oke, siap. Baik. Mungkin Bang, kan tadi disebutkan apa ya namanya? Merubah penyampaian informasi dari teknis menjadi yang paling mudah dipahami oleh masyarakat sendiri, itu mungkin bagaimana menurut tanggapan Abang sendiri?
6: Iya, sebenarnya itu sudah banyak dilakukan ya di berbagai pemerintahan di manapun yang berada gitu ya. Bahwa misalnya di Jakarta lewat Jaki misalnya, sekarang kita bisa lihat bahwa seluruh layanan publik mulai dari lahir sampai meninggal itu masyarakat sudah diberikan informasi di one gate one access ya. Kita dapat informasi. Jadi informasi itu bukan hanya ketika dia demand.
3: Iya.
6: Ketika dia minta, tapi kemudian saat dia tidak minta pun dia dapat akses gitu. Nah, ketika dia demand tapi nggak dapat, akhirnya sengketa, maksudnya KI kan gitu ya. Tapi kalau pemerintah bisa menyederhanakan hal-hal seperti itu dan kita bisa kemudian membuat publik itu, oh, aku udah dapat nih dari sini, misalnya saya udah dapat dari sini, ya udah deh, clear gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan dimanapun. Contoh di Indonesia. Nah, di mayoritas di luar negeri mereka juga mengkombinasikan. Contohnya di London misalnya, di London itu mereka punya london.gov ya, basis data yang bisa diakses. Mana publik, mana enggak. Tapi yang kita harus semua sepakati bahwa tidak semua informasi itu dapat diberikan, karena closure kan, karena tidak sebebas-bebasnya ya, bahwa ada informasi yang harus juga dibatasi. Nah itu juga tidak membatasi kemudian rasa hak untuk mengetahui itu,
3: ya.
6: Karena kita juga hak untuk mengetahui itu kapan kita pengen aja, gitu. Nggak semuanya harus dibuka kan gitu kira-kira. Nah itu juga prinsip itu digunakan di London misalnya seperti itu. Nah tapi juga di London itu mereka punya town hall. Nah town hall itu atau di pemerintahan di manapun lah ya, punya town hall artinya hearing berkala yang pemerintah daerah itu ada tidak ada kasus, dia membuka kesempatan untuk masyarakat bertanya. Kalau kita itu kan terbatas misalnya pada musrenbang, mungkin ada mungkin dialog-dialog kecil misalnya saat turun pemerintah ke lapangan ada mendengarkan masyarakat, tapi tidak terformalkan gitu ya.
3: Bahwa
6: misalnya town hall dari town hall itu semacam ada suatu ruang ya, pejabatnya di depan, masyarakatnya boleh tanya apapun misalnya gitu ya, termasuk boleh minta informasi apapun. Nah ini juga budaya demokrasi yang mungkin di kita tuh agak sangat berbeda gitu ya. Inklusivitas kita mungkin lebih ke kalau bahasanya Pak Jokowi itu blusuan misalnya seperti itu. Nah tapi secara formal pelembagaan sharing informasi seperti ini saya rasa boleh juga dicoba gitu ya. Berani gak nih pejabat pemerintah kita berhadapan langsung dengan sekian banyak LSM, media, segala macam itu ya, dalam forum-forum rutin misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali misalnya gitu, town hall. Nah itu juga misalnya di, saya tahu di waktu Pak Ganjar Pranowo itu beliau lakukan itu di Semarang waktu itu ya, di Jawa Tengah misalnya gitu. Nah ini juga hal-hal baik, karena tadi saat mereka sudah terpuaskan dalam hal itu, maka tidak akan ada sengketa tuh.
3: Benar-benar
6: selesai di dalam masa seperti itu. Jadi saya pikir ruang begitu dan namanya kita berkembang, balik lagi hak untuk tahu tadi, saat kita bisa tumbuh dan berkembang, saya lagi mengisi bahwa ada perubahan dalam hidup kita dengan informasi itu, saya pikir manusia akan terus mengarah ke sana gitu ya.
3: Benar-benar. Gitu ya. Oke, baik, mau super sekali. Ke Bang Zamaril, kan tadi kan bicara yang di provinsi, kalau di Provinsi Jambi sendiri, menurut pandangan Abang sendiri, apakah dari badan publik ini sudah menyampaikan apa yang menyampaikan keterbukaan informasi mereka itu secara masih secara teknis yang masyarakat sendiri tidak apa ya, tidak begitu paham, atau memang sudah secara informatif, secara apa ya, mudah dipahami oleh masyarakat, Bang, sebenarnya, Bang, kalau di Provinsi Jambi sendiri untuk OPD dan juga publik apa namanya, instansi-instansi kita lah, Bang.
4: Ya, baik. Sebenarnya yang harus disampaikan oleh badan publik itu, tadi juga disinggung oleh Bang Rio, itu ada informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yang mana informasi ini paling sedikit diupdate itu per 6 bulan sekali. Dan juga badan publik, ini dalam undang-undang itu mewajibkan badan publik menyediakan, mengumumkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Informasi yang disampaikan ini informasi yang akurat, benar, dan tidak dapat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga di dalam undang-undang ditekankan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
3: Benar-benar.
4: Ini mungkin saya, kalau saya lihat di badan-badan publik, mungkin ada salah satu badan publik itu memang benar. Selama kami visitasi kepada badan-badan publik, ada badan publik itu seperti contoh yang vertikal, itu menyampaikan informasi itu dengan nama aplikasinya Tempoyak. Ini kan membudayakan budaya lokal ini, Tempoyak. Itu kan
3: diperhatikan.
4: Ini ada lagi nama informasinya, saya lupa itu. Pokoknya banyak yang nama-nama daerah itu kan. Artinya ini sudah menyampaikan informasi yang sehari-hari yang dikenal oleh masyarakat. Artinya di sini badan publik, kalau saya lihat, mungkin ada sebagian juga menyampainya dengan cara yang sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu saja.
3: Oke, baik. Berarti memang sudah cukup yang mudah dipahami lah, Bang, ya, untuk saat ini, Bang, ya, untuk para OPD dan instansi terkait kita di Provinsi Jambi. Ke Bang Ridwan lagi nih, Bang, mungkin, Bang. Kan tadi Bang Yusri mengatakan yang di town hall tadi, Bang, ya, yang hearing, ya, mendengarkan langsung pendapat masyarakat apa saja yang masyarakat ingin tahu dan juga informasi, ya, Bang, ya. Mungkin kalau di DPR sendiri tuh bagaimana sih, Bang, untuk proses hearing mendengarkan dari masyarakat sendiri, Bang, sebenarnya, Bang?
5: Iya, kalau di DPR kan sifatnya memang selalu terbuka ya. Selama di DPR itu pasti ada di kantor. Setiap aspirasi itu pasti kita sambut langsung untuk melakukan diskusi-diskusi. Yeah. Tapi saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bung Yusri tadi, bahwa saran dari beliau kalau bisa dilakukan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ya. Di DPR pun seperti itu memang. Selain ada rapat-rapat resmi, ya kan, jadwal-jadwal hearing resmi yang sudah ditetapkan badan musyawarah, kadang-kadang yang sporadis juga masyarakat datang juga ke DPR juga selalu kita sambut. Tapi ini Bung Yusri, di luar DPR, saya selaku personalnya DPR, selalu membuka diri. Bukan saja di kantor, tapi di rumah, di rumah dinas saya itu bukan 2 bulan sekali lagi, Bung Yusri. Hampir tiap hari,
7: sesuai saya fungsi,
5: berikan ya. Lembaga swadaya masyarakat, ormas, termasuk juga mahasiswa, silakan untuk bisa diskusi dengan saya, memberikan masukan. Karena bagi saya informasi itu sangat penting sekali. Apa yang disampaikan oleh Bung Yusri dengan Bung Zamarir tadi, dengan kondisi mungkin di ruang-ruang yang tidak terlalu formal. Bisa diskusi sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol, santai. Kawan-kawan memberi masukannya juga lebih enak, lebih elegan. Saya juga bisa menerimanya lebih enak. Dan bisa ini saya sampaikan ke lembaga kami di DPR, kepada kawan, bahwa masukan tentang isu-isu yang mungkin hari ini yang paling hit, tentang apa gitu kan. Dari kawan-kawan intelektual, masyarakat umum, seperti itu yang sering saya lakukan. Gitu. Jadi makasih nih Bung Yusri. Ini masukan yang sangat luar biasa. Saya juga berharap begitu, bila perlu di DPR itu bukan 2 bulan sekali. Saya pernah usulkan kepada kawan-kawan, kita beri benar panggung satu, kita buat di depan DPR itu. Jadi mau nyampaikannya mau melalui seni teatrikal, mau musik, ya kan, mau orasi, bila perlu tidak perlu lagi dibawa-bawa toa, kita kasih kan langsung mic di situ. Ya semuanya bisa menyampaikan aspirasi itu secara nyaman itu kan.
3: Baik, mantap. Berarti kalau bisa tiap bulan atau tiap 2 minggu sekali, Bang, ya?
5: Harus dijadwalkan, harus dijadwalkan. Harus dijadwalkan, sehingga betul yang kata Bung Yusri tadi, kalau komunikasi ini tidak tersumbat, ya kan, ya mereka juga tidak mungkin melakukan anarkis. Yang paling penting kan itu, memberi masukan, bisa sambil, kalau kita bisa sambil ketawa-ketawa, bisa bikin daerah ini nyaman, kenapa kita harus marah-marah, kan, begitu.
3: Oke, benar. Mungkin, Bang, bisa di spill sedikit, Bang, mungkin dari masyarakat ini sebenarnya apa sih yang paling diinginkan oleh masyarakat kita sendiri, Bang, sebenarnya, Bang, kalau dari DPR sendiri, Bang?
5: Ya, masyarakat ini kan sebenarnya hari ini ya, masyarakat ini kita lihat aja lah di media sosial. Kalau bahasa Bung Zamar tadi, kepo, tapi kepo yang positif bagi saya. Apapun sekarang masyarakat kita pengen tahu, terutama lagi kinerja DPR. Yang kita harapkan itu hari ini masyarakat itu jangan hadir di saat pemilu saja, memilih wakilnya. Kan hadir kan langsung, bukan wakil rakyat saja, termasuk gubernur, bupati. Jangan dia cuma memberikan hak suara saat pemilu kemudian tidak peduli. Tapi lakukan terus jalinan komunikasi yang baik, ya kan? Termasuk juga memberi masukan dan kritik. Kalau saya aktif bermedia sosial itu memang harus berharap memang dari seluruh yang dulu pernah milih saya memberikan masukan pada saya. Nah hari ini memang masyarakat yang paling tahu mungkin Bung Zamarir yang disampaikannya tadi. Dari wartawan, dari LSM maupun perorangan, kadang-kadang kan karena permasalahan pribadi. Ya dia lebih pengen tahu lagi, lebih pengen tahu lagi, ya. Ya kalau di DPR pasti sifatnya umum lah, tentang permasalahan seputaran pemerintah, konflik lahan itu paling banyak tuh, konflik lahan di Provinsi Jambi. Kita pernah berusaha buat perda, tapi kan perdanya tidak bisa direalisasikan, hanya bisa merekomendasikan karena bertentangan dengan kewenangan pusat. Yang jadi repot hari ini, aspirasi di DPR itu begitu banyak, ya, begitu banyak ini, Bung Yusri, tapi permasalahannya kan hari ini kewenangannya kita kan sudah tidak punya lagi di provinsi dan di kabupaten.
3: Betul.
5: Itu yang jadi rumit kita. Contoh ini, salah satu sumber pendapatan kita, dana bagi hasil itu kan dari Minerba. Di situ termasuk juga sawit, ya. Tapi hari ini itu sumber daya alam kita, tapi kewenangannya sudah di pusat. Sementara masyarakat berkonfliknya yang terdekat itu ke pemerintah daerah. Di mana itu? Di provinsi. Di provinsinya di mana? Larinya pasti ke DPR. Nah, yang repotnya kita kan di situ. Kewenangan ini sudah di pusat semua. Sementara konfliknya ada di daerah, ini yang jadi masalah. Termasuk juga yang saya sampaikan tadi, dana transfer kita 70% tergantung dari pusat loh.
3: Betul.
5: Jadi kalau masyarakat ribut hari ini bicara apa yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi, kita harus punya seperti DKI, betul, apa Jakpro ya, DKI itu ya.
6: Jaki ya.
3: Jaki.
5: Di Jambi ini sebenarnya zaman Pak Yusri juga dulu, mungkin masih di DPR juga masih jadi tenaga ahli.
6: Ya.
5: Pernah juga buat comment center dulu.
6: Iya
5: kan?
6: Iya, betul.
5: Comment centernya sudah dibuat, sudah dianggarkan, tapi kan yang paling penting hari ini kan bukan alat saja yang harus canggih. Ya. Tapi SDM operatornya juga memang berkualitas.
6: Betul.
5: Nah, terkendala kita ketika bicara SDM, kita bicara budgeting lagi, ya kan? Sementara kita ini ada undang-undang HKPD, Bung Yusri. Undang-undang HKPD nomor 1 itu berbunyi bahwa tidak boleh lebih dari 30% biaya pegawai, ya kan?
6: Iya.
5: Nah, kita sudah berlebih dari 30% saat ini. Kalau kita lakukan seperti di Jakarta, seperti di Bandung, seperti Jawa Tengah yang bagus, mungkin comment center-nya bagus gitu.
6: Ya.
5: Karena SDM-nya sangat menunjang.
6: Betul.
5: Menunjang karena apa? Karena di situ punya sekolah-sekolah yang yang baik, ya kan? Okay. Menghasilkan SDM yang baik sehingga mungkin biayanya pun tidak terlalu mahal. Nah, kalau kita harus datangkan orang dari Bandung, datangkan orang dari Jakarta dan Semarang dengan biaya yang standarnya juga jelas, itu yang jadi kendala sekarang. Alat sudah punya kita, tapi SDM-nya yang jadi kendala kita hari ini. Itu mendapatkan itu harusnya kan betul kata Bu Yusri, terkoneksi, terintegrasi semua informasi itu. Tidak perlu mereka tahu, dia tinggal klik. Harapan saya di DPR itu dulu, orang datang ke DPR dia tinggal klik-klik saja anggaran no infrastruktur apa yang menjadi mandatori, anggaran anggaran berapa, anggaran kesehatan berapa, ini tinggal klik-klik aja. Tapi hari ini kan itu butuh biaya juga. Sementara biaya kita hari ini memang ya tinggal kita lihat yang prioritasnya seperti apa.
6: Siap.
5: Karena kita membuat anggaran ini kan ada tagging-taggingnya sudah dibuat oleh pemerintah pusat atau kemendagri. Itu yang jadi masalah.
3: Oke, baik, super sekali Bang. Mungkin ke Bang Yusri nih Bang. Mungkin kan saat ini kan masyarakat ini kan media sosial apalagi itu kan dibanjiri informasi banyak sekali, kita juga susah juga kan memilahnya. Nah, lalu mengapa sih sebenarnya literasi informasi ini menjadi penting Bang?
6: Iya, pertama itu tadi yang saya yakini bahwa kita itu dalam era sekarang tidak akan lebih tahu daripada generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya akan hadir, kalau sekarang digital native tuh teman-teman angkatan baby, apa angkatan setelah generasi Z itu mereka sudah lahir dengan teknologi, apalagi nanti pasca ini gitu ya, bahwa next generation itu pasti akan lebih terliterasi daripada kita yang hari ini misalnya gitu, meskipun gapnya nggak begitu jauh. Artinya apa? Bahwa akan terjadi keseimbangan, mencari keseimbangan baru ya, find the new equilibrium namanya gitu ya. Jadi dalam informasi itu mencari keseimbangan baru, bahwa kita akan punya standarisasi bagaimana menetapkan informasi yang baik untuk dikonsumsi, mana yang untuk difinggirkan. Itu pada keseimbangan yang disebut sebagai tadi literasi yang sudah mantap gitu ya, atau literasi yang sudah baik. Nah, tapi selain memang tadi proses pendidikan, proses pengetahuan yang dapat dari lahir sampai dengan hari ini misalnya kita atau dia tumbuh, itu menentukan cara dia menentukan memilah informasi hoax dan lain-lain, tapi juga ada kontrol pemerintah. Tadi saya bicara pertama aspek tadi kontrol dari proses lingkungannya, tapi yang kedua ada kontrol dari pemerintah. Nah, kita punya undang-undang baru mengenai perlindungan data pribadi yang sudah disahkan, tapi kan penerapannya untuk OPD, untuk instansi dan lain-lain itu masih belum terregistrasi lah kalau bahasa informasinya misalnya seperti itu. Kenapa? Karena memang kaitannya dengan SDM tadi, bagaimana kemudian kita memahami bahwa informasi yang tepat untuk kita share dan kita dapat itu standarnya sebatas apa sih? Di Eropa itu punya GDPR namanya. Jadi undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, ya, sama seperti undang-undang kita, PDP kita. Tapi di Eropa itu diikuti dengan kultur masyarakatnya yang sangat membatasi diri terhadap sharing informasi pribadi berlebihan. Karena tadi saya bilang kalau negara maju itu mereka tuh hati-hati banget tuh sharing muka mereka di medsos misalnya. Yeah. Tapi kalau kita voluntarily gitu ya, kita dengan senang hati nampilin muka di medsos, dengan ketika diminta KTP buat apa segala macam tuh dengan senang hati memberikan dan seterusnya tanpa concern. Ini bakal digunain buat apa ya?
3: Iya, yeah, yeah, benar.
6: Jadi pertanyaan bergeser paradigmanya saya bilang tadi, dari awal gimana cara saya dapat informasi, dengan yang kedua adalah gimana saya cara gunain informasi ini. Nah itu yang berbeda antara kita dengan mungkin peradaban yang lebih maju seperti itu. Nah jadi maksudnya adalah konteksnya hari ini saya pikir anak muda kita, kita gak bisa gurui masalah teknologi, masalah informasi gak bisa. Tapi yang bisa kita push adalah bagaimana kita menemukan standar tadi. Dimulai dari mana? Dari menghormati keperluan data pribadi kita masing-masing. Nah jadi kalau kita sudah sangat secure terhadap proteksi data pribadi kita, kita sudah bisa transfer itu kepada lingkungan kita bahwa hati-hati, nah maka nanti kita mulai memiliki standar mengenai oh informasi mana yang benar, mana yang tidak dan seterusnya. Yep. Jadi itu layer dalam getting informasi gitu ya, dalam dalam ini kita lah, dalam diskursus kita.
3: Berarti memang data pribadi itu sangat rawan juga Bang ya, disalahgunakan oleh masyarakat.
6: Karena orang pada intinya ya, hoax dan lain-lain itu kan kaitannya dengan data pribadi.
3: Data pribadi benar. Ya. Siap, siap. Oke, baik. Mungkin karena ketepatan waktu nih, Bang.
6: Siap.
3: Sudah waktu 9 gini. Terakhir nih mungkin dalam mungkin ke Bang Zamaril lagi nih. Dalam momentum hari H untuk tahu sedunia nih Bang, apa sih pesan terpenting yang mau disampaikan nih Bang kepada masyarakat?
4: Baik, terima kasih Bang Yoga. Pesan saya untuk masyarakat dalam momentum memperingati hari H untuk tahu sedunia ini, marilah gunakan hak Anda untuk tahu, untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang berada di pemerintah. Dan juga sesuai dengan tema kita, informasi yang terbuka, informasi berarti dibuka oleh badan publik dengan benar, akurat, dan tidak menyesatkan, dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh informasi yang berada di bawah kewenangan badan publik. Artinya masyarakat apabila setelah melakukan permohonan informasi atau mengetahui informasi yang berada di badan publik, artinya masyarakat dapat berkontribusi atau berpartisipasi dalam mengawasi seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila hal itu terpenuhi, masyarakat memahami informasi yang dimohonkan, masyarakat bertanggung jawab atas menggunakan informasi tersebut dan dapat berkontribusi langsung dalam berpartisipasi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka demokrasi akan terjaga.
3: Siap. Baik, mantap sekali. Ke Bang Ridwan, Bang, mungkin pesan-pesan juga nih kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Jambi yang terkait dalam momentum hari hak untuk tahu sedunia nih Bang.
5: Ya, terima kasih. Ini closing statement lah.
3: Ya, ya. Statement benar.
5: Sambil ada aktivitas ini.
3: Iya, siap.
5: Pertama ya, dari hasil diskusi ini diskusi yang luar biasa. Masukan-masukan dari akademisi kita, Bung Yusri Leo Maulana, itu sangat penting sekali bagi kami khususnya di DPR dan masyarakat pemirsa yang mendengar saat ini mungkin ya, termasuk dari Bung Zamharir, bahwa informasi itu untuk mendapatkannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Selain informasi terbuka, ada informasi yang memang dikecualikan. Untuk mendapatkan itu punya mekanisme-mekanisme yang disampaikan oleh Bung Zamharir tadi. Jadi saya pikir pertama untuk masyarakat semua, jangan hanya aktif di saat memberikan suara di saat pemilu saja, kepada wakil-wakil rakyatnya, kepada pemerintah ya kan, yang representasi dari masyarakat khususnya masyarakat Jambi. Tapi aktiflah ya, aktiflah memberikan informasi, aktiflah untuk mendapatkan informasi demi memberikan saran dan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah daerah Provinsi Jambi, demi tegaknya apa demokrasi kita. Mungkin itu ya. Terima kasih.
3: Oke, baik, Bang. Terakhir?
6: Oh ya,
3: Bang Yusri.
6: Iya. Jadi untuk tahu sedunia itu, saya pikir itu adalah jembatan antara bagaimana human right ya, hak asasi manusia dengan kemudian democratic governance. Jadi bagaimana pemerintahan yang demokratis itu adalah jembatan yang sangat baik dan sudah begitu seharusnya. Jadi kita harus geser. Saya ingin kita semuanya sadar bahwa kita harus geser bahwa masyarakat bukan lagi diberikan data mentah gitu ya, sudah terbuka, sudah lewat lah masanya suruh terbuka dan dapat akses, itu sudah standar dimanapun. Tapi kemudian ke depan kita harus dorong mereka punya hak juga untuk berpartisipasi, hak juga untuk memahami, dan hak juga untuk terlibat dari informasi yang mereka dapat. Sehingga nanti proses demokrasi itu akan berputar terus seperti siklus yang baik ya, untuk menjaga kadar demokrasi kita, sehingga person on interest seperti Bang Samsul Ridwan sebagai anggota Dewan Pimpinan DPRD, Wakil Rakyat begitu ya, dapat terus terliterasi juga dari proses demokrasi ini. Artinya bahwa ada keseimbangan yang terbangun dalam sistem politik kita dengan kita berhasil mengelola informasi dengan baik. Saya pikir ini kita sudah dalam era yang sangat terbuka, siapapun bisa mengkritik siapapun, siapapun tidak dapat intervensi siapapun suaranya, tapi memang kita perlu hati-hati dalam penggunaan data pribadi, menjaga privasi kita, dan kita harus mengetahui juga tidak semua informasi itu terbuka, ada yang dikecualikan, karena pada prinsipnya itu juga menjaga kita semua agar tidak terjadi yang namanya tadi asymmetric information seperti itu.
3: Oke, baik, super sekali ini narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah Bang Samsul Ridwan dan juga Bang Zamhari dan juga Bang Rio Yusri Maulana sudah bergabung di Dialog Jambi pagi ini.
6: Senang bisa diskusi.
3: Siap, baik, terima kasih. Ya baik pendengar, demikianlah Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Gujana Reko. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Ya, Mepra, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi pagi ini kami sudah tersambung bersama rekan prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, sudah ada rekan Lukita Teresia di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Lukita.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Silakan untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pagi ini, silakan.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiraan Provinsi Jambi hari Senin 28 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Dan untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur, serta berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 85%, dan pada umumnya, angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 26 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk informasi titik panas di tanggal 27 September 2026 pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat, terdapat 58 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 28 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 23 titik panas, dan Kabupaten Tebo 1 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Lukita, selamat bertugas. Baik, pendengar, itu info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Lukita Teresia. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Dan bagaimana kabar Anda siang hari ini? Pagi hari ini, semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda.

Selamat pagi pendengar RRI Sungai Penuh. Apa kabar pagi ini? Senin, di hari Senin, jarum jam sudah menunjukkan pukul 9.24. Bagi Anda yang sudah berada di kantor, sekolah, kampus, pasar, kebun, tempat usaha maupun tempat aktivitas lainnya, selamat pagi. Tetap hati-hati di jalan dan juga jangan lupa menikmati pagi bersama RRI Sungai Penuh. Dan kita ngobrol tentang banyak hal pendengar. Ada informasi cuaca, ada kabar terbaru di daerah, ada informasi nasional dan internasional, ada tips supaya Senin pagi lebih produktif, dan ada cara ringan tentang aktivitas Senin Anda. Tentu saja ada salam-salam dan request lagu dari pendengar RRI Sungai Penuh tentunya. Dan yang paling penting juga adalah jangan lupa sarapan. Nah, jadi untuk yang baru saja menyalakan radio, selamat bergabung aja. Dan musik dan juga informasi RRI Sungai Penuh tentunya. Nah, bagaimana pagi Anda? Apakah sudah siap menghadapi hari Senin atau masih dalam suasana 5 menit lagi? Kemudian 5 menit berubah menjadi 10 menit, 10 menit berubah menjadi apa? Waduh, sudah saja 1 jam aja ya. Udah jam 8 aja, udah jam 9 aja begitu. Senin memang punya cerita sendiri pendengar. Ada yang bangun paling pagi, ada yang menyiapkan sarapan, ada yang membangun anak, ada yang memanaskan kendaraan, ada yang mengejar angkot, ada yang sudah berada di jalan, dan ada juga yang sejak subuh sudah bekerja. Nah, itulah kehidupan ya. Tidak semua orang memulai Senin dengan cara yang sama, tetapi kita punya satu kesamaan, yaitu kita sama-sama ingin hari ini berjalan dengan baik juga. Maka jangan terlalu banyak mengeluh tentang Senin. Kita jalani saja satu persatu, dan pekerjaan pertama, tugas pertama, pertemuan pertama, pelajaran pertama, dan kalau ada masalah, selesaikan satu demi satu dulu. Tidak perlu semuanya dipikirkan sekaligus ya. Karena terkadang yang membuat kita lelah itu bukan pekerjaannya, tetapi pikiran kita sudah terlalu jauh memikirkan semuanya. Nah, pendengar RRI, kita masuk ke informasi cuaca, di mana BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kondisi berawan pada Senin ini. Untuk wilayah Jambi, masyarakat tetap perlu memperhatikan perkembangan cuaca karena potensi hujan dapat terjadi di sejumlah wilayah. Untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, perubahan cuaca terutama di kawasan perbukitan dapat berlangsung cepat. Jadi bagi Anda yang berangkat menggunakan sepeda motor, pastikan jas hujan tersedia, cek kondisi rem dan bannya, jangan memacu kendaraan kita ketika jalan licin, dan perhatikan juga jarak pandang jika berkabut. Untuk Anda yang bekerja di luar ruangan, pantau terus perkembangan cuacanya. Nah, sekarang giliran Anda nih. Bagaimana kondisi daerah Anda pagi ini? Cerah? Mendung? Berkabut? Hujan? Dan kirim pesan Anda ke RRI Sungai Penuh, sertakan nama, lokasi, kondisi cuaca, sedang menuju kemana, dan request lagunya apa. Dan kami masih tunggu sampai informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita masuk ke kabar daerah pendengar. Ada kabar positif dari dunia olahraga pelajar, di mana Kabupaten Kerinci berhasil menjadi juara Gala Siswa Indonesia atau GSI SMP tingkat Provinsi Jambi 2026. Di mana juga kemenangan ini menjadi salah satu catatan positif bagi pembinaan olahraga pelajar di daerah kita. Selamat untuk para siswa, pelatih, guru sekolah, dan seluruh pihak yang telah mendukung. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi generasi muda Kerinci dan Sungai Penuh untuk terus mengembangkan bakatnya lebih baik lagi. Dan pendengar, sementara itu Kabupaten Kerinci juga sedang mematangkan persiapan turnamen Bupati Open 2026 yang akan diikuti klub-klub dari luar daerah juga. Ini tentu menjadi kesempatan juga untuk mempertemukan talenta sepak bola lokal dengan tim dari daerah lain. Bagi anak-anak muda yang bercita-cita menjadi atlet, teruslah berlatih, jangan jaga disiplinnya, dan juga jangan meninggalkan pendidikan, karena prestasi olahraga dan pendidikan itu dapat berjalan bersama. Pendengar, ada satu hal yang juga perlu menjadi perhatian masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, yaitu kondisi lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan. Dalam beberapa waktu terakhir terjadi penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kerinci, salah satunya di Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, yang telah ditangani bersama oleh kepolisian dan tim terkait. Karena itu mari sama-sama menjaga lingkungan. Kalau melihat adanya titik api ya atau asap yang mencurigakan, jangan mengambil tindakan berbahaya sendiri ya. Laporan kepada pihak berwenang, jangan membakar
ya. Jangan membakar, terus juga jangan membakar lahan sembarangan, dan jangan meninggalkan api setelah melakukan aktivitas di kawasan terbuka. Lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Sekarang kita menuju informasi nasional, pendengar, di mana BMKG menyampaikan bahwa kondisi cuaca pada Senin ini secara umum didominasi kondisi berawan di sebagian wilayah Indonesia. Masyarakat tetap dihimbau memperhatikan perakiran cuaca dan cuaca lokal sebelum melakukan aktivitas luar ruangan. Dan satu hal penting pagi ini, informasi yang kita terima dari media sosial sebaiknya jangan langsung dipercaya. Kalau ada informasi mengenai cuaca ekstrim, bencana, kesehatan, atau kondisi jalan, periksa dulu sumbernya, cari informasi dari lembaga resmi. Karena satu pesan yang salah bisa membuat kepanikan seluruh dunia. Dan baik mendengar, mengantarkan kita di 9:29 waktu Indonesia Barat, kita menuju dunia internasional. Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara adalah kondisi banjir di Thailand. Dan di mana pendengar, laporan dari pemerintah Thailand menetapkan libur khusus selama 2 hari, 28 dan hingga 29 September bagi pegawai negeri di Bangkok dan 3 wilayah sekitarnya karena kondisi banjir tersebut. Sementara dari perkembangan global, konflik Timur Tengah masih memberikan dampak terhadap jalur perdagangan dan energi, pendengar. Di mana juga energi dunia, di mana melaporkan bahwa harga diesel di global berada pada tingkatan sangat tinggi akibat gangguan pasokan yang berkaitan dengan konflik dan terganggunya ekspor dari sejumlah negara produsen. Informasi seperti ini menunjukkan bahwa peristiwa satu kawasan di dunia dapat memberikan dampak terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat di negara ini. Sekarang waktunya, pendengar, kami akan hadirkan tips pagi produktif. Tapi sebelumnya, kita hadirkan terlebih dahulu lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh tentunya.

Ya, bagi-bagi di mana saja Anda berada. Sekarang waktunya tips pagi produktif. Dan yang pertama kami hadirkan, jangan mulai hari dengan memikirkan semua masalah sekaligus ya. Pikir satu persatu dulu, pilih tiga hal penting yang harus diselesaikan hari ini. Misalnya satu pekerjaan utama, satu urusan keluarga, dan satu pekerjaan kecil yang selama ini tertunda. Ah, selesai. Dan tips kedua, kurangi membuka media sosial ketika baru memulai pekerjaan. Karena niat cuma 5 menit, tahu-tahu sudah setengah jam aja buka ya. Kayaknya apa ya, sesulit itu sih ya pisah sama media sosial ya. Kalau sebentar-sebentar udah nengok media sosial aja, udah betah, udah 1 jam aja gitu ya. Dan mencari apa di media sosial? Jangan sampai mencari sesuatu. Tapi sebenarnya kan pertanyaan pentingnya adalah apa sih yang dilihat di media sosialnya? Informasikah? Harus mendapat informasi atau hal-hal baru atau harus check out? Dan tips ketiga adalah berangkat lebih awal. Kalau memungkinkan perjalanan yang tidak terburu-buru membuat pikiran lebih tenang lagi. Terus juga ada tips keempat, jangan lupa sarapan. Lagi-lagi, jangan lupa sarapan. Udah jam berapa ini? Belum juga sarapan. Ya udah pingsan nanti. Yang mendengar tentunya masih di RRI Sungai Penuh ya. Siapa pagi ini yang belum sarapan? Ayo tunjuk tangan, tunjuk kaki. Ayo, jangan hanya minum kopi aja pendengar. Kopi boleh menjadi teman pagi bagi sebagian orang ya, tapi tubuh juga membutuhkan asupan makanan yang cukup. Nah, tidak harus mahal, tidak harus mewah. Nasi dengan telur, nasi dengan sayur, roti, buah, atau menu sederhana yang tersedia di rumah yang penting ya. Karena Mbak Mela udah sarapan belum? Udah dong, udah. Tadi diajak sama koordinatornya masak loh, enak makanannya lah. Enak masakannya loh. Iya, setiap dipanggil makan yuk sarapan gitu. Jadi udah diisi perutnya duluan. Karena kalau gak diisi tuh ya, menurut Mela sendiri, kalau perut gak diisi, konsentrasinya berkurang gitu. Mata kunang-kunang. Hati dinyut-dinyut. Ya, semua berasa kayaknya kalau belum makan ya. Kayaknya linglung gitu ya. Jadi pagi-pagi itu ya, sarapan itu wajib pendengar. Karena memang kayak gini ya, kalau misalnya persepsi kita aja atau dalam pikiran kita aja, bahwasanya kalau tidak sarapan itu semua pekerjaan nantinya bisa menjadi terbengkalai. Kenapa ya? Perutnya udah bunyi-bunyi begitu. Jangan sampai perutnya udah genderang perang ya. Baiklah pendengar, kami masih temani Anda ya, untuk Anda semua. Jangan membiarkan perut kosong terlalu lama ketika Anda akan menjalani aktivitas. Untuk anak-anak yang mau sekolah, sarapan dulu. Tadi udah ya, ini udah jam berapa nih? Udah cerah perah gak lain memang. Untuk bapak ibu juga yang mau bekerja, jangan lupa makan. Untuk mahasiswa juga sarapan ya. Untuk pedagang, jangan lupa juga sarapan. Untuk petani juga. Karena orang yang kita cintai menunggu kita pulang dengan sehat pendengar. Baiklah, saatnya kita akan kembali ke mitos atau fakta. Pertanyaan hari ini, kalau sedang buru-buru di pada pagi hari, sarapan boleh selalu dilewatkan karena nanti bisa diganti dengan makanan siang. Bisa nggak seperti itu tuh? Bisa nggak? Mitos itu, karena sarapan bukan sekedar kebiasaan pagi pendengar. Bagi banyak orang, sarapan membentuk ataupun membantu memenuhi kebutuhan energi untuk memulai aktivitas. Nah, jadi kalau waktunya sempit, tidak harus makan besar. Pilih makanan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan jangan lupa untuk minum air putih, karena wajib ya, biar nggak dehidrasi nantinya kalau nggak minum air putih begitu. Nanti udah pingsan aja karena nggak ada cairan. Jangan sampai minum bensin nih. Baik, kata-kata untuk menemani Senin pagi Anda. Nah, ini ada kata-kata untuk Anda biar semangat begitu ya. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk memulai. Mulailah dengan apa yang bisa dilakukan hari ini. Iya, karena apa? Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakanlah. Jangan sampai ditunggu-tunggu ya. Jangan sampai nanti pekerjaan udah tinggi aja, udah segunung aja gitu ya, baru mau mikirin mau selesai begitu. Jangan sampai seperti itu. Kapan perlu pekerjaan itu memang harus diselesaikan ya. Selesaikan satu persatu biar pekerjaannya
selesai. Bener ya. Dan juga berikutnya satu lagi, ada pelan bukan berarti tertinggal. Selama kita harus bergerak, kita tetap sedang menuju tujuan. Bener. Karena jangan melihat dari apa yang sudah orang-orang lain dapatkan. Kita belum tahu nih, mereka udah menempuh apapun untuk mendapatkan itu ya. Kapan pun mereka udah menggadaikan kepala dan kaki mereka untuk mendapatkan sesuatu. Itu kan istilah begitu ya. Kita kan nggak tahu mereka udah sebagaimana perjuangannya, dan kita juga ingin berjuang lebih baik lagi. Apalagi kalau kita tentunya sebagai sebagai manusia. Jadi kita ingin yang terbaik untuk diri kita. Kalaupun misalnya kita harus berbeda waktunya dengan orang-orang lainnya ya, yang penting kita nikmati aja dulu. Nikmati, jalani, dan syukuri. Syukuri apa yang kita miliki saat ini. Dan jangan melihat orang itu mendapatkan lebih dari kita, kita pengen juga gitu. Jangan seperti itu ya. Kapan perlu ini, istilahnya kita bisa menjadikan pelajaran bahwasanya kenapa mereka bisa dan kita tidak bisa. Jangan sampai juga kita istilahnya iri, dengki gitu, hatinya busuk gitu, jangan juga ya. Kita melihat bahwasanya orang mendapatkan itu pastinya perjuangannya luar biasa juga. Kita mendapatkan itu walaupun udah berdarah-darah gitu mendapatkan sesuatu, kita harus bisa menikmatinya. Karena setiap proses yang kita lakukan itu, setiap proses yang kita lalui, tentunya ada pelajaran dari proses itu. Istilahnya mungkin hari ini kita gak dapat apa-apa gitu, besoknya kita belajar lagi, mana tahu kita bisa mendapatkan lebih baik lagi daripada teman-teman yang mendapatkan kita duluan begitu. Dan salah satunya dari awal mungkin ada kegagalan, tetapi kita belajar lagi agar kegagalan itu bisa menjadi kesuksesan. Mana tahu kita. Dan kita gak tahu 5 menit ke depan kita udah berubah aja begitu. Hari ini kita udah lebih baik. Dan juga salah satunya adalah Allah itu maha membolak-balikkan hati. Karena hari ini kita udah baik, nanti beberapa menit lagi kita gak baik lagi gitu. Jangan sampai ya. Oke, jadi kalau hari ini pekerjaan Anda banyak, dan kerjakan satu persatu. Kalau perjalanan Anda jauh, nikmati prosesnya. Kalau tugas sekolah menumpuk, mulai dari yang paling penting dulu. Dan kalau pagi ini Anda sedang merasa kurang bersemangat, tidak apa-apa, tarik napasnya dalam-dalam, rapikan pikirannya, lalu katakan, hari ini saya coba lagi. Kalau kemarin tidak bisa, hari ini pasti bisa. Begitu. Dan juga mengantarkan kita di 9:42 menit. Pendengar, kita istirahat sejenak dengan musik pilihan setelah ini. Dan tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Remix.

Di mana saja Anda berada, kita istirahat sejenak. Tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Ada yang berangkat ke kantor, ada juga yang mengantar anak sekolah, dan juga yang menuju kebun dan sudah di pasar gitu. Dan tentu saja untuk request lagu tetap di area Sungai Penuh juga. Nah sekarang kita buka WhatsApp area Sungai Penuh yang sudah masuk. Pesan berikut merupakan tentunya untuk Anda semuanya. Selamat pagi RRI, salam dari Rina di Sungai Penuh. Saya sedang menuju kantor. Saya sudah di kantor, jalan mulai ramai tadi ya. Salam buat teman-teman yang sedang bekerja. Iya, salam kembali ya. Dan berikutnya ada dari Doni di Solak pagi RRI. Kali ini saya sedang menuju ke Sungai Penuh. Udara pagi ini cukup dingin. Salam untuk seluruh pendengar. Salam juga untuk Doni. Hati-hati perjalanan Solak menuju Sungai Penuh. Berikutnya juga ada darinya, siapa ini? Selamat pagi dari Kayu Aru, saya mau ke kebun. Pagi ini udaranya dingin dan berkabut. Salam untuk para petani. Oke. Salam hangat juga untuk para petani Kayu Aru. Semoga aktivitas hari ini lancar dan hasilnya baik ya. Berikutnya juga darinya, siapa ini pagi RRI? Saya sedang antar anak sekolah katanya. Tadi sudah selesai antar anak sekolah ya. Jalan cukup ramai. Salam buat ibu-ibu yang sedang sibuk menyiapkan keluarganya. Betul sekali. Salam untuk semua orang tua yang pagi-pagi sudah sibuk menyiapkan perlengkapan untuk keluarganya. Berikutnya juga pagi RRI, saya sudah dalam perjalanan tentunya. Saya sudah sampai menuju ke arah kantor saya dan Senin tetap semangat. Request lagunya untuk menemani perjalanan. Oke. Dan terima kasih ya sudah ikut bergabung tentunya untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan semoga apapun yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua. Tentunya kita putarkan lagi lagu untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, dari berbagai pesan tadi kita bisa melihat satu hal ya, pagi setiap orang berbeda-beda. Ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah, ada yang menuju ke kebun, ada yang membuka toko, ada yang pergi ke pasar, dan ada juga mengantar keluarga. Tapi semuanya punya tujuan yang sama, menjalani hari dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk Anda yang sekarang sedang berada di jalan, hati-hati. Dan jangan menggunakan telepon genggam ketika mengemudi. Untuk yang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Untuk yang sekolah, semoga hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk yang berdagang, semoga dagangannya ramai dan laku keras, amin. Untuk para petani, semoga pertaniannya lebih baik lagi. Dan untuk Anda yang sedang berjuang mencari pekerjaan, semoga segera mendapatkan kesempatan yang baik juga. Nah, mendengar pengantaran kita di formasi 9:53 ya. Dan tentunya masih kami hadirkan satu lagi untuk Anda kembali, dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, tidak terasa satu jam sudah kebersamaan kita dari pukul 7 sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah menemani musik dan juga informasi pagi ini. Dan saya Mela Pika pamit. Sebelum melanjutkan aktivitas, sekali lagi sarapan jangan lupa, kendaraan diperiksa, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa lagi tetap semangat menjalani hari Senin Anda, karena setiap pagi adalah kesempatan baru. Saya Mela Pika dari Sungai Penuh untuk Anda dan untuk keluarga, untuk Kerinci dan Sungai Penuh, dan untuk kita Indonesia. Selamat bekerja, selamat belajar, dan juga selamat beraktivitas. Semoga hari ini penuh kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan nantinya ada rekan kami Wendy Deciptra ya, ke menemani Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan saya Mela Pika pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Citra kembali hadir di tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Bersamaan kita nanti hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami sapa Anda yang di siang hari ini tengah melaksanakan segala aktivitasnya. Kami ucapkan selamat siang dan selamat melaksanakan segala aktivitasnya. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital, juga kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terkait badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko hingga mencapai kategori 5. Dikutip dari NASA, Senin 28 September 2026, kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam proses penguatan tersebut. Polo awalnya berkembang dari gangguan tropis pada pertengahan September 2026. Sistem ini menjadi depresi tropis pada Minggu 20 September 2026 dan meningkat menjadi badai tropis sehari kemudian. Dalam waktu 24 jam hingga Selasa 22 September 2026, kecepatan maksimum Polo meningkat sekitar 165 km per jam. Penguatan tersebut memenuhi kriteria Extreme Rapid Intensification, yakni peningkatan kecepatan angin sedikit 60 knot dalam 24 jam. Pada akhirnya, hal ini membawa Polo mencapai kekuatan kategori 5. Ilmuwan atmosfer NASA Gary Partika mengatakan, Polo mengalami penguatan yang sangat cepat. Kondisi lingkungan mendukung perkembangan badai dengan geseran angin yang lemah, kelembapan tinggi, suhu laut hangat, serta ketidakstabilan atmosfer. Adapun pesawat Hurricane Hunter NOAA melakukan pengukuran pada Senin pada 22 September 2026. Mereka mencatat kecepatan angin maksimum Polo diperkirakan mencapai hampir 285 km per jam. Data berikutnya dari pesawat NOAA kembali mengukur angin maksimum sekitar 285 km per jam pada Jumat 25 September 2026. Angka ini mempertahankan Polo sebagai badai kategori 5. Kemudian citra satelit Aqua menunjukkan Polo berputar di lepas pantai Guerrero barat daya Acapulco pada Rabu 23 September 2026. Saat citra diperoleh, kecepatan angin maksimum sekitar 230 km per jam dan badai berada pada kategori 4. Salah satu faktor utama penguatan Polo adalah suhu permukaan laut yang mencapai 32 derajat Celcius. Ini sekitar 2 hingga 3 derajat lebih tinggi dari kondisi normal untuk 23 September 2026. Sebagian besar perairan di kawasan tersebut juga berada di atas 27,8 derajat Celcius, suhu yang umumnya mendukung penguatan badai. Tak hanya itu, panas laut yang tersimpan hingga kedalaman tertentu juga membantu mempertahankan kekuatan Polo. Para ilmuwan mengingatkan penguatan cepat Polo tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan El Nino, namun aktivitas siklon tropis Pasifik Timur cenderung meningkat selama El Nino akibat perubahan pola sirkulasi laut dan atmosfer.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikian Sungai Penuh siang yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Senang sekali di Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Radio 26.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: tampil berani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And trophy, hopefully.

0: dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat

Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penutup kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadlan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendra.

0: menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
1: Cukup menarik, terima kasih, selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama, dan kita bisa memperbaiki di babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki, dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Hulk FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Musik informasi kembali hadir menemani Anda semua, dan ada informasi yang akan coba saya hadirkan kembali dan masih dikutip dari laman rri.co.id. Nah, pendengar, kali ini ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan, yang mana Kejaksaan Negeri Surabaya menerima laporan dan aduan perkara terkait dugaan praktik mafia tanah yang menyeret nama mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Winsa Surabaya, Ahmad Muzaki. Kasih intel Kejari Surabaya, Emmanuel Yogi Budiarto mengatakan, saat ini penanganan aduan masih berada pada ranah pengumpulan data dan juga keterangan. Yogi masih enggan memberikan detail laporan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan Muzaki di dalam perkara ini. Hanya saja ia menyebutkan bahwa ruang lingkup laporan ini tidak hanya berhenti pada Muzaki semata. Sebelumnya, nama Ahmad Muzaki lebih dulu ramai dibicarakan setelah Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Perak mengusut dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur dalam proses sertifikasi tenaga pendidik dan dosen di lingkungan Kementerian Agama periode 2024-2025. Rektor Winsa Surabaya petahana tersebut diduga bersama sejumlah pihak lainnya menerima, mengolah, dan mengadministrasikan dana pungutan yang berasal dari perguruan tinggi maupun dosen peserta sertifikasi. Ahmad Muzaki sendiri diketahui sempat memimpin Winsa ya selama satu periode penuh. Sebelum akhirnya dikukuhkan menduduki jabatan rektor pada Selasa 15 September 2026. Kendati demikian, di periode kedua, guru besar di bidang sosiologi pendidikan tersebut diberhentikan oleh kementerian pada 23 September 2026 lantaran desakan mahasiswa atas persoalan hukum dan juga kepemimpinannya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam. Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
2: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing, selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

motivasi dan inspirasi. Satu.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu

Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Dan untuk Anda semua, baru saja kita dengarkan bersama-sama ada Fidel Diano dengan Pupus, Kasih Tak Sampai, lagu yang pernah populer ya, dinyanyikan oleh kelompok asal Kota Surabaya, Fadi. Dan untuk Anda nanti di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Warta Berita Daerah ya, dan Sawarta Berita Daerah, kita akan bersama kembali untuk mengikuti lagu-lagu pop Indonesia untuk request di edisi hari ini. Dan Anda bisa pilih salah satu lagu yang Anda inginkan, dan nanti sudah diformat lagunya, jadi Anda bisa memilih dan nanti kita putarkan. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, akan terus hadir hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Senin 28 September 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Terdapat 8 desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencairkan dana desa tahun 2026. Polres Bungo menindak aktivitas peti. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. KPPN Sungai Penuh mengingatkan pemerintah desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk segera melengkapi berkas pencairan dana desa tahun 2026. Himbauan ini terutama ditujukan kepada desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap pertama maupun tahap kedua. Kasibang KPPN Sungai Penuh Lucy Winandarestu mengatakan saat ini masih terdapat 8 desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencairkan dana desa tahun 2026. Lucy meminta pemerintah desa yang masih memiliki tanggungan pencairan segera melengkapi tanggungan pencairan dan melengkapi seluruh dokumen yang menjadi persyaratan karena menurutnya pemerintah desa perlu berpacu dengan waktu karena tahun anggaran 2026 semakin mendekati penghujung tahun.
1: Tiga desa itu kan memang yang tahap satunya belum salur Pak ya, itu kita memang masih menunggu prosesnya. Kemudian 5 desa itu memang di mereka sudah salur tahap satu, tetapi tiga bahan kabarnya sudah masuk ke PPKPD Pak, jadi mungkin hanya menunggu kelengkapan aja sih Pak. Jadi mudah-mudahan awal bulan bisa salur untuk yang 3 desa sudah menginput realisasi tahap satunya di aplikasi Pak. Kalau untuk desa yang belum salur itu ada Desa Mua, Desa Pematang Lingkung.
0: KPPN Sungai Penuh berharap percepatan kelengkapan dokumen dapat membantu desa segera mencairkan dana desa sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Resor Polres Bungo melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin peti yang diduga menggunakan alat berat ekskavator di aliran Sungai Batang Tebo, Desa Sungai Ipu, Kecamatan Limbur Lubu, Mengkuang, Kabupaten Bungo. Di lokasi petugas hanya menemukan satu unit alat asbuk perkemahan kem serta satu unit tangki minyak berkapasitas 1000 liter. Kegiatan penindakan pada Sabtu 26 September 2026 dipimpin langsung oleh Kasubag Kerma Bak Ops Polres Bungo AKP Dr. Winarno didampingi Kasat Samapta Polres Bungo Ibtu Deki Junel Putra serta Kapolsek Limbur Lubuk Mengkuang, Ibtu Refki Wahyu Ramadan dan personil gabungan Polres Bungo serta Polsek Limbur Lubuk Mengkuang.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian berbasis kemasyarakatan dari tingkat tapak. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, Sokani. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan pengurus Kopdes di setiap desa berjalan dengan lancar berkat kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran Kopdes di setiap desa diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian warga. Mulai dari menampung hasil pertanian, menyediakan sarana produksi tani, hingga memfasilitasi akses permodalan usaha bagi UMKM lokal.
3: Terutama di Kabupaten Kerinci, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseluruhannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
0: Selanjutnya, Pemkab Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan pendampingan teknis dan pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum koperasi hingga penyusunan rencana bisnis desa. Basnas Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang kerja bagi anak muda Jambi ke luar negeri. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Basnas Provinsi Jambi, Sri Rahayu mengatakan, Basnas menyediakan bantuan biaya keberangkatan bagi anak muda Jambi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di sejumlah negara tujuan. Beberapa negara yang menjadi tujuan diantaranya Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan juga Turki. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dibekali keterampilan kerja tetapi juga kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan memiliki peluang bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan dan juga perhotelan.
4: Mereka ini, anak-anak kita ini yang berusia antara 18 15-35 tahun ini nanti akan dilatih selama 4 bulan. Jadi kita kasih skill, tidak hanya skill untuk bekerja, tapi juga skill bahasa, sehingga mereka di sana tidak melulu bekerja untuk pekerjaan yang level paling bawah, tapi mereka bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di hotel, gitu. Nah, dari situ nanti untuk proses pelatihannya selama 4 bulan itu dibiayai oleh negara, langsung melalui Kementerian KP2MI, dan proses keberangkatan dari Indonesia ke negara sana itu dibiayai oleh Basnas.
0: Sementara itu, biaya keberangkatan peserta dari Indonesia menuju negara tujuan akan ditanggung oleh Basnas Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, Basnas Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 300 anak muda dapat mengikuti program tersebut.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Operasi SAR terhadap seorang nelayan dilaporkan belum kembali dari melaut di perairan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, akhirnya membuahkan hasil. Korban Hairullah alias Rolah, usia 23 tahun, ditemukan dalam keadaan selamat oleh nelayan meski kondisinya sempat lemas. Komandan Unit Siaga SAR Tungkal, Muhammad Mujahid, mengatakan Rolah berhasil ditemukan dalam pencarian di hari ketiga kemarin sekitar pukul 10 pagi di Kuala Sungai Hujan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ditemukan, korban kemudian dievakuasi menuju rumahnya di Parit 5, Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal, Ilir.
5: Pencarian terhadap satu orang nelayan yang hilang di perairan Kuala Tungkal atas nama Khairullah, umur 23 tahun. Untuk pencarian di hari ketiga, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Di mana korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan yang terlibat di Kuala Sungai Hujan.
0: Dalam pelaksanaan pencarian, tim gabungan menggunakan sejumlah sarana dan peralatan SAR, antara lain RIP 02, Rescue Carrier, peralatan Water Rescue, peralatan selam, peralatan medis, peralatan komunikasi, peralatan evakuasi, serta perlengkapan pendukung lainnya. Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Hendri Zal, mengatakan berdasarkan data Kemenag, hingga 2026 terdapat 2 pengajuan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh. Hendri Zal menilai penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam upaya mencegah pernikahan pada usia anak di Kota Sungai Penuh. Menurutnya, upaya ini membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, sekolah, serta berbagai pihak terkait.
6: Pernikahan anak terbatikan umur berdasarkan dispensasi Pengadilan Agama Sungai Penuh itu 7 pasang, dan untuk tahun 2026 ini 2 pasang, berarti penurunannya cukup drastis. Biasanya kita tidak terlepas daripada penyuluhan-penyuluhan lain di samping kegiatan bersih kita laksanakan. Kita juga menurunkan seluruh penyuluh agama Islam.
0: Hendriza menyebut pencegahan pernikahan anak juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai kota layak anak. Masyarakat Kota Jambi kini memiliki pilihan waktu yang lebih fleksibel untuk mengakses layanan paspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi kemarin kembali membuka layanan paspor ya di kawasan Car Free Day Kantor Gubernur Provinsi Jambi, sehingga pengurusan paspor dapat dilakukan bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada akhir pekan. Pasporia menjadi salah satu bentuk layanan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan menghadirkan layanan di ruang publik. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengakses layanan pembuatan paspor baru, penggantian paspor, serta konsultasi berbagai layanan keimigrasian. Masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day juga dapat menikmati sarapan dan makanan ringan yang disediakan selama kegiatan berlangsung. Sementara bagi masyarakat yang mengajukan paspor, tersedia sampul buku paspor secara gratis. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Aprianto, mengatakan bahwa layanan Pasporia merupakan bentuk komitmen dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sejauh ini, Pasporia di Car Free Day Kantor Gubernur Provinsi Jambi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada 20 dan 27 September 2026. Kehadiran layanan pada 2 akhir pekan tersebut menjadi alternatif akses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor tetapi tidak sempat datang pada hari kerja. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Terdapat 8 desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencairkan dana desa tahun 2026. Polres Bungo menindak aktivitas peti. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813 8744 0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin. Dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di formasi 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, Dangdutan yuk, kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, Dangdutan Dio, kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Jelang Anda untuk bergabung bersama kami di siang. Iya, baik, kita terima satu penelpon pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ya, dengan si Wis di...
0: Di mana?
1: Di Kotololo.
0: Si Wis di Kotololo, apa kabar?
1: Ya, sehat,
0: Bang. Alhamdulillah. Oke, silakan, mau request lagu apa nih, si Wis?
1: Iya, minta lagu, satu lagu, Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Lagu Kursi Pelaminan Biru.
0: Kursi Pelaminan Biru.
1: Iya. Semuanya untuk yang jauh walaupun yang dekat, pokoknya semuanya lah.
0: Semuanya ya, oke.
1: Okay. Ya, ya, assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang si Wis, masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di Prodangdut Dangdutan. Yuk, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670, bisa juga melalui WhatsApp dengan nomor yang sama. Halo, Prodangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdutan yuk.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdutan yuk, gitu.
1: Dangdutan yuk.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dari Angga Yusuf di Jambi.
0: Angdan Yusuf di Jambi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, iya. Ini dengan Bang Windy ya?
0: Iya, benar.
1: Tadi ngolom dengan Bang Windy juga ya, kalau salah ya.
0: Tadi malam enggak?
1: Iya.
0: Siang kemarin.
1: Lagunya maren. Nih Bang, boleh tak lagu yang lama boleh ya?
0: Boleh, judulnya?
1: Judulnya Senandung Rembulan dari Imam Is Arifin dan siapa duet?
0: Senandung Rembulan ya?
1: Senandung Rembulan duet dengan siapa ya? Evita Mala apa Nana Mardiana ya?
0: Senandung Rembulan lagu duet ya?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Windy ya, selamat yang selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Suwo, ada Istar Sianti, ada Ibu Mar, ada untuk semualah sampai terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat siang untuknya Bang Windy yang sama bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Prodangdut Dangdutan. Yuk, silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, baik, kita terima satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutan
0: yuk. Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa?
1: Dari Maete.
0: Maete, di mana Maete?
1: Baru.
0: Kebun Baru, apa kabar Maete?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke. Maete, silakan mau request lagu apa nih?
1: Mahal aja mahal.
0: Mahal.
1: Iya.
0: Iya, silakan salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam semua aja.
0: Semuanya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Puja Kesuma, Puja Jawa, kelahiran Sumatera di Batang Merangin.
0: Batang Merangin, panjang sekali Puja Kesuma.
1: Apa kabar? Putra Jawa, kelahiran Sumatera.
0: Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Puja Kesuma itu artinya, Pak, pendekannya ya?
1: Iya, iya, iya Bang.
0: Iya. Silakan, mau request lagu apa nih?
1: Ya, mau request lagu Sisa Sisa Cinta.
0: Sisa?
1: Sisa Sisa Cinta.
0: Sisa Sisa Cinta. Salam-salamnya silakan buat siapa nih?
1: Ya, salam-salam buat Bang Wendy yang lagi siaran di Pro 1 RRI Sungkenu. Mm-hmm. Yang lain bukan buat teman-teman yang udah bergabung tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Wandi. Besok malam Rabu acara campur sari Bang Wandi.
0: Iya.
1: Aku tunggu Bang Wandi lagunya.
0: Oke, siap.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah Dedi Citra menemani Anda di Pro Dangdut. Dan dengan berakhirnya Pro Dangdut, maka berakhir pula Dedi Citra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

99,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore hari Senin 28 September 2026 ini pendengar. Dan sepertinya akan turun hujan di daerah Sungai Penuh dan Kerinci. Semoga hujan ini menjadi berkah untuk kita semua. Hujan yang turun menjadi berkah, semua lahan pertanian subur, semua titik-titik panas atau titik-titik api kebakaran hutan segera padam. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kembalilah hadir menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya tentunya untuk Anda dengarkan. Dan tetap bersama kami karena kami akan menemani Anda di sore hari ini di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Aku akan happy-happy besok dengan teman-temanku. Ibu? Ibu?
3: Ya, ada
2: Ibu,
3: apa?
2: Di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
3: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
2: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
3: Ayah jahat!
4: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.

0: Ya Allah Pak, Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh Bu, masa gara-gara Bapak merokok? Ya wes, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri.
4: Jadi
3: dan
4: makan ini?
3: Anda.
4: Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Atau bisa di Facebooknya ya.
3: Ya boleh di Facebooknya Mila Rustam.
2: Mila Rustam.
3: Di nomor WA juga bisa.
2: Oke, di nomor berapa Cik sekalian Cik?
3: Nomornya 0813
2: okay.
3: 6870-0334.
2: Oke.
3: Boleh Cik Mila ya bagi yang masyarakat Jambi
2: okay.
3: Perlu songket untuk
2: iya.
3: Mempercantik diri.
2: Bener. Kalau mau pakai tahun depan boleh dipesan
3: boleh
2: sekarang.
3: Boleh dipesan sekarang.
2: Oke. Baiklah, terima kasih sekali lagi Cik Mila kehadirannya ya, dan juga pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Jambi. Saya Astilan dari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Setiap usaha punya cerita, setiap tantangan punya jalan keluar. Terima kasih telah melangkah bersama kami hari ini dalam UMKM Bicara.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, kita akan ikuti Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, pendengar, di Senin 28 September 2026 ya. Tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.
1: Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memverifikasi 239 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai persiapan menuju operasional koperasi. Laporan Antonia Sinaga, Bengkulu berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan verifikasi dan validasi terhadap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di sejumlah wilayah. Saat ini sebanyak 239 unit koperasi di seluruh Provinsi Bengkulu tengah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim lapangan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu Edison mengatakan, proses tersebut dilakukan untuk memastikan data dan dokumen koperasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Verifikasi dan validasi juga menjadi bagian dari persiapan sebelum koperasi masih mulai menjalankan kegiatan operasional. Pemeriksaan meliputi pencocokan dokumen administrasi dengan kondisi koperasi di lapangan. Tim juga memeriksa kondisi fisik gerai dan pergudangan, serta kelengkapan inventaris yang dimiliki masing-masing koperasi. Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi dan validasi berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan setempat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh data dan informasi yang diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Edison menjelaskan hasil verifikasi dan validasi selanjutnya dilaporkan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIMKOPDES. Pelaporan ini menjadi bagian penting dari proses penyiapan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu. Menurut Edison, proses verifikasi dan validasi terus dipercepat karena pemerintah menargetkan soft launching operasional koperasi serta penempatan manajer mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Pemerintah daerah terus mendorong seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2: Makanya target kita perpal ini kita targetkan di akhir bulan September ini selesai. Nah nanti setelah itu emang kemarin dari Pak Menteri juga kalau sudah selesai diharapkan juga sebenarnya manajer Merah Putih sudah bisa kerja.
1: Pemprov Bengkulu berharap seluruh tahapan persiapan berjalan lancar sehingga koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi. Keberadaan koperasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Kasih Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan. Kita akan mendengarkan laporan dari Debi Nirwandi berikut ini.
1: Jadi untuk koperasi yang ada di Bangka Belitung ini totalnya 393. Yang sudah 100% pembangunan itu...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal dan mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya. Saat ini sebanyak 167 Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan atau VERVAL. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, total Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung mencapai 393 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 200-an unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Langkah percepatan verifikasi ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi guna memastikan kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi. Saat ini tim Verpal dari tingkat kabupaten kota tengah bergerak melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Babel beserta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendukung program strategis nasional ini.
1: Yang sudah 100% pembangunan itu ada 200-an koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih. Dan yang siap Verpal yang saat ini memang didorong oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Koperasi agar segera memverval koperasi yang sudah siap verval. Total yang ada di Bangka Belitung ini yang siap verval ada 167 koperasi Merah Putih yang siap verval.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Surya Timur Kabupaten Bangka Hamim menuturkan, keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih diupayakan dapat membantu ekonomi masyarakat setempat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Mendengar dari Sungai Lia, sekarang kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Duri. Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait progres koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan atau juga nelayan yang dirangkum reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
3: Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Kalau menurut saya, progres koperasi desa ini Kelurahan Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan dapat menjadi langkah positif. Koperasi dapat membantu masyarakat dalam hal pemasaran usaha masyarakat, menyediakan kebutuhan produksi, akses permodalan. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pembentukan koperasi. Koperasi juga perlu mengelola secara transparan, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nah, jadi petani dan nelayan perlu benar-benar dilibatkan supaya yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat.
4: Menurut saya sih, koperasi Merah Putih itu membantu petani dan nelayan ya, karena bisa dapat harga jual yang lebih adil dan tanpa perantara juga. Terus juga koperasi itu memudahkan mereka mendapatkan modal, pupuk, lalu mungkin alat kerja secara bersama-sama gitu. Terus juga hasil panen dan tangkapan jadi lebih bernilai dan pendapatan mereka pun jadi lebih stabil.
5: Perkenalkan, nama saya Ayu Sanizah. Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, pada dasarnya itu memiliki potensi besar ya untuk menguatkan usaha petani dan nelayan. Karena dia menjawab dua masalah akar, itu memutus rantai tengkulak sama mempermudah akses modal serta sarana produksi gitu kan. Namun menguat atau tidaknya keberadaan koperasi ini di lapangan sepenuhnya tergantung pada kelola dan infrastruktur realnya ya, tanpa pengawasan yang transparan atau manajemen yang profesional gitu. Jadi serta ketersediaan fasilitas pendukungnya seperti gudang. Nah, jadi koperasi itu berisiko hanya menjadi perantara baru gitu.
0: Baik, pria dari Jambi, kita sekarang menuju ke RRI Palembang.

0: Untuk membahas lebih jauh terkait progres Koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan, kita akan dengarkan wawancara Khairul Rizki bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Rahman Bayumi berikut ini.
1: Bang, melihatnya seperti apa Bang, optimisme dari Koperasi Merah Putih ini hadir di Indonesia, khususnya di Sumsel ya, untuk menopang perekonomian kita Bang ya?
2: Ya, kalau yang informasi yang saya dapat terakhir ini kan memang sekitar ada 600-an lah intinya Kopdes itu yang sudah selesai. Dan juga itu dibangun, yang memang waktu kita terakhir ada bincang-bincang itu kan kabarnya baru mulai beroperasi itu kan serentak di pertengahan Agustus. Nah, kalau untuk capaian daerah sendiri memang beberapa daerah itu telah melaporkan intinya pembentukan lembaga koperasi itu hingga 100%. Tentunya dengan adanya dukungan dan pemerintah, dengan sebegitu besarnya harapannya memang ini bisa menjadi penyalur utama intinya kayak gitu, bantuan sosial ya, subsidi dari pemerintah juga, serta nanti ada pemangkasan rantai pasok distribusi bahan pangan seperti itu.
1: Oke, kalau Abang sepakat ya Bang ya, misalkan kayak rantai pasok pangan subsidi juga ada di Kopdes langsung ya, terpusat di Kopdes misalkan seperti itu Bang.
2: Kalau menurut saya karena ini merupakan salah satu program utama lah bisa kita bilang dari Pak Presiden, tentunya sebagai warga negara yang baik, kalau saya pribadi sejauh ini ya sah-sah saja sih sebenarnya kayak gitu, apalagi kan pasti ini kan ditopang dengan OPD kayak gitu kan, ada juga bantuan-bantuan dari tenaga kerja lah intinya kayak gitu, jadi bukan serta-merta ini berpindah kayak gitu, tapi maksudnya ini kan biar nantinya ada efisiensi lah intinya kayak gitu, jadi adanya pemangkasan kayak gitu rantai pasok distribusi bahan pangan yang mungkin selama ini ada beberapa kendala dan isu juga. Nah, namun memang ketersediaan lahan aset pembangunan kayak gitu itu masih kadang-kadang menjadi kendala kayak gitu, karena memang ada beberapa kedai-kedai yang kabarnya ini kan akan dibangun kayak gitu, jadi memang ada juga yang belum rampung kayak gitu. Nah, namun pemerintah Sumsel memang masih mengkaji juga ya terkait tentang lahan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya setuju aja sih ada Koperasi Merah Putih, karena kan ini kan masih baru, jadi mungkin kita lihat dulu lah seperti apa ke depannya gitu.
1: Oke, okay. Nah kalau untuk tantangannya Bang, Kopdes Merah Putih ke depannya seperti apa Bang? Kalau melihat, apalagi persaingan dengan swasta juga kan terlihat sangat jelas ya Bang.
2: Ya kalau untuk tantangan sendiri, kalau menurut saya karena ini masih baru, sehingga Kopdes ini harus benar-benar memberikan reputasi dan juga kualitas yang baik lah intinya kepada masyarakat, karena saat ini kan benar-benar apa yang baru itu benar-benar bisa jadi hal yang sangat diprioritaskan, sehingga masyarakat juga akan cenderung lebih kritis dan juga akan menilai. Jadi jangan sampai nanti sebegitu besarnya bantuan dari pemerintah tapi malah nanti misalnya dikelola tidak oke kayak gitu. Nah, sehingga tantangannya juga terkait dengan keterbatasan pemahaman pengurus koperasi lokal mengenai manajemen retail yang modern, pengelolaan rantai pasok sehingga supply chain-nya harus jelas, dan juga bagaimana nantinya digitalisasi sistem keuangan dan inventaris, karena ini kan untuk akses dari masyarakat bisa melihat kayak gitu. Nah, dan juga beberapa audit koperasi yang saya paham ini juga biasanya kan ada keterbatasan modal lah intinya, namanya kan kerja awal, sehingga ini juga merupakan tantangan ke depannya dan juga kompetisi pasar, bagaimana nanti koperasi ini bisa bersaing kayak gitu. Nah, dengan jaringan retail modern yang sudah lebih dulu mengakar di wilayah perkotaan maupun pemukiman padat. Nah, jadi tantangan harmonisasi dan integrasi data antar instansi ini menjadi salah satu tantangan menurut saya.
1: Oke. Bang, terakhir mungkin kalau keberpihakannya dengan UMKM, Abang lihat seperti apa Bang nantinya Bang?
2: Oke. Harapannya kalau menurut saya sih sebenarnya positif banget ya. Mudah-mudahan nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi jembatan antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM, di mana UMKM bisa menyalurkan, naik, mendistribusikan produknya misalnya. Itu justru positif sekali. Jadi munculnya hadirnya Koperasi Merah Putih ini harapannya bisa memberdayakan, bisa membantu, bisa mensupport lah UMKM yang ada di masyarakat, dan syukur-syukur kalau seandainya bisa mengakomodir dan memajukan UMKM sekitarnya kayak gitu. Jadi bisa bersama-sama dengan masyarakat memajukan perekonomian gitu.
1: Oke, oke, baik. Bang Rahman, terima kasih Bang waktunya Bang ya. Sudah berbincang hari ini Bang. Siap. Bersama RRI.
2: Siap, Mas Rizky.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mas.
1: Sehat selalu
2: sama-sama,
1: Abang.
2: Sama-sama Mas, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau tadi Palembang, sekarang kita merujuk ke RRI Wai Kanan.
3: Wai besai re wai umpu, mula jadi wai kanan.
0: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan mendorong hilirisasi dan pemanfaatan lahan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
4: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP,
5: dalam upaya mendorong hilirisasi produk unggulan desa dan memperkuat roda ekonomi kerakyatan. Sebuah langkah inovatif dilakukan di Kabupaten Wai Kanan. Pemerintah Kabupaten setempat resmi menjalin kerjasama pinjam pakai lahan milik Pemkab untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan, Desta Budi Rahayu, menjelaskan langkah strategis sebagai wujud nyata Pemkab Wai Kanan dalam pembangunan KDMP. Desta mengatakan pemilihan skema pinjam pakai lahan bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan solusi cerdas mengatasi keterbatasan lahan aset desa. Desta berharap KDMP mampu menciptakan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan. Selain meningkatkan pendapatan petani dan pengrajin lokal melalui stabilitas harga dan kepastian pasar, keberadaan KDMP diyakini akan membuka lapangan pekerjaan baru.
4: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut. KDMP ini kan memang nantinya kalau sudah berdiri dan sudah berjalan itu memanfaatkan, memang mengajak dan menggandeng para UMKM yang ada di sekitar gitu. Apa sekiranya yang mereka bisa jual di situ dengan harga murah melalui KDMP.
5: Sementara itu Ketua KDMP Argo Mulyo Warseno menyambut baik inisiatif ini. Ia mengatakan melalui skema pinjam pakai untuk gerai KDMP merupakan bentuk dukungan Pemkab untuk pengembangan ekonomi desa melalui KDMP, salah satunya dengan menyediakan akses lahan.
6: Sangat-sangat, bukan sangat bagus lagi, dan itu perlu didukung. Karena apa? Ya itu tadi, selama ini banyak kok kampung-kampung yang memang tidak mempunyai lahan, jadi, dan itu ditekankan oleh presiden, ya mau nggak mau mereka harus punya gedung koperasi. Ya gimana kalau memang kampung itu nggak punya lahan? Jadi ya salah satunya langkah dari pemerintah daerah tadi, ya pacu-pacu diyakini jempol.
5: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan melalui dinas terkait menyatakan dukungan penuh. Diharapkan model kolaborasi pemanfaatan lahan untuk hilirisasi dan gerai KDMP dapat menjadi percontohan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikutnya dari Wai Kanan kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa di Kerinci telah membentuk pengurus koperasi desa. Laporan Muhammad Desmian, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah strategis ini diambil

0: Kabupaten Kerinci. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseruannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
1: Mengingat potensi komoditas unggulan Kerinci seperti teh, kopi, beras dan juga hortikultura yang melimpah, keberadaan koperasi desa dinilai vital untuk memangkas rantai distribusi hasil bumi. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan penampingan teknis dan juga pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum koperasi hingga penyusunan rencana bisnis desa. Muhammad Desmond Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Baik, berger, kali ini kita dari Sungai Penuh akan merujuk ke RRI Lampung. Penguatan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih terus didorong untuk menggerakkan produksi dan distribusi usaha masyarakat lokal yang berada di Provinsi Lampung. Berikut laporan dari Siti Triani, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
4: Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa.
5: Pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan koperasi Merah Putih. Skema ini dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal di daerah. Koperasi Merah Putih diarahkan sebagai wadah ekonomi masyarakat desa yang mampu mengelola produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil usaha. Dengan pengelolaan yang baik, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat posisi pelaku usaha kecil di tingkat desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Koperasi juga menjadi sarana agar kebutuhan desa dapat dipenuhi dari produksi wilayah sendiri. Asrian menyebut penguatan Koperasi Merah Putih sejalan dengan usaha memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi di sektor pertanian. Melalui Koperasi Merah Putih, hasil pertanian dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.
4: Kita harapkan keberadaan Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa dengan hilirisasi, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa, sehingga sebagian kebutuhan desa dia bisa dipenuhi sendiri dari desa itu dan bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lainnya.
5: Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dinilai penting agar Koperasi Merah Putih dapat berfungsi secara maksimal. Dukungan pembinaan, pendampingan, dan tata kelola menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih mampu berkembang. Dengan peran koperasi yang kuat, ekonomi desa diharapkan tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, dari Lampung kami merujuk ke RRI Belitung.

0: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Setria Ningsih, RRI SW Belitung melaporkan.
1: Juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana
2: penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut terdiri dari option pajak kendaraan bermotor PKB senilai 7,37 miliar rupiah dan option bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 3,19 miliar rupiah. Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Belitung Timur, Ki Agus Dedi Sumedi mengatakan penerapan option berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD diharapkan bisa memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Dari 4 sektor pajak, menurut Ki Agus, realisasi pajak air permukaan mencapai 87%, kemudian pajak alat berat mencapai 83%, PKB 57%, dan BBNKB 11%.

0: 8%
1: selalu taat membayar pajak. Kemudian juga kesadaran masyarakat kami harapkan juga untuk meningkat, untuk patuh terhadap pajak, karena pajak kendaraan bermotor ini selain dipungut oleh provinsi, juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana pajak kendaraan bermotor ini dan BBN ini 66% langsung ke kas daerah. Dan sampai hari ini data di dashboard kami kurang lebih hampir 10 M yang telah masuk ke kas daerah.
0: Penerimaan pajak tersebut diharapkan bisa mendukung pembiayaan pembangunan terutama infrastruktur jalan, sarana transportasi, dan juga pelayanan publik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Belitung, kami akhiri Warta Baja Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Cabang Olahraga Pencaksilat di Kabupaten Kaur sudah mulai dilaksanakan. Kemudian untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini pada bulan November mendatang, kita akan mendengarkan laporan selengkapnya bersama Rohil Minata SP Bintuhan.
3: Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPKAP Cabang Olahraga Pencaksilat Kabupaten Kaur dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan POPKAP ini dilaksanakan di lapangan futsal Taman Bineka Kaur. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur dari berbagai perguruan yang ada mengambil bagian dari seleksi ini. Hal ini berfungsi sebagai seleksi awal untuk menyaring atlet pelajar yang akan mewakili daerah ke jenjang yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat provinsi. Salah seorang pelatih pada perguruan silat KPSN Kaur, Buyung Khalil SPD, membenarkan adanya seleksi POPKAP untuk cabang pencak silat. Menurutnya banyak sekali pesilat-pesilat Kaur yang mengikuti kegiatan ini. Semoga dari seleksi ini dapat ditemukan anak-anak muda dengan pesilat handal yang mampu bersaing di tingkat provinsi yang rencananya akan digelar pada November 2026 mendatang.
4: Telah dilaksanakan seleksi POPKAP Kabupaten Kaur, cabang olahraga pencak silat. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur yang mengikuti seleksi ini. Semoga dengan adanya seleksi ini dapat menambah ajang kegiatan positif untuk anak-anak muda Kabupaten Kaur dan bisa melahirkan pesilat-pesilat handal Kabupaten Kaur dan mampu bersaing di tingkat provinsi.
3: Seleksi ini menjadi ajang pembuktian hasil latihan keras yang telah dijalani para atlet pelajar selama beberapa bulan terakhir. Atmosfer kompetisi terasa sangat sengit karena setiap peserta menampilkan teknik kuncian dan tendangan terbaik mereka di atas matras. Setelah kompetisi ini berakhir, para atlet yang terpilih tidak bisa langsung bersantai karena mereka harus segera masuk ke pemusatan latihan daerah. Program latihan intensif tersebut akan dirancang khusus oleh tim pelatih untuk mengejar target medali di tingkat regional. Masyarakat Kaur menaruh harapan besar agar tradisi prestasi cabur pencak silat dapat terus dipertahankan pada ajang POPDA nanti. Semua pihak optimistis bahwa kontingen pencak silat Kaur mampu membawa pulang piala dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintua melaporkan.
2: Baik, pendengar, laporan dari Bintuan tadi mengakhiri Warta Belanja Sumba hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawe. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia,
5: dan kuat dan jaya. Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih dengan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia. Sungai penuh dan kerinci di sore hari ini. Dan mendengar serta membacakan satu informasi untuk Anda. Komisi 8 DPR soroti kelebihan kapasitas Lapas Cibinong hingga 216%. Anggota Komisi 8 DPR Rike Diah Pitaloka menyoroti kondisi kelebihan kapasitas di lapas kelas 2A Cibinong. Menurut dia, kepadatan penghuni di sana merupakan masalah serius yang perlu disegera ditangani. Menurut data per 27 September 2026, kapasitas lapas tersebut seharusnya hanya untuk 845 orang. Namun, saat ini jumlah penghuninya tercatat mencapai 1.827 warga binaan. Jumlah tersebut terdiri di atas 1.532 narapidana dan 295 tahanan. Sedangkan jumlah petugas lapas kelas 2A Cibinong tercatat sebanyak 153 orang. Politisi PDI Perjuangan itu menekankan perbedaan jumlah penghuni antar kamar dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. Menurutnya, distribusi tersebut harus disesuaikan dengan fungsi dan kapasitas setiap blok. Rike mengatakan masalah kepadatan penghuni tidak hanya berkaitan dengan kapasitas bangunan. Kepadatan penghuni juga berdampak pada sanitasi, kesehatan, dan penyediaan hak warga binaan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Rahim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini! Ayo makan, nak! Sudah larut malam ini!
1: Sebentar, Bima! Kubalas dulu chatnya temanku!
2: Oh, ya udah!
1: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini!
2: Aduh, Bim! HP lagi!
1: Aduh, Ma! Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma! Jatuh, Kak, di tangga!
2: Astaga, Bimo! Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus! Kebiasaan buruk itu!
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
5: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
6: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
7: Ayo!
3: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kakak Wil juga baru, Pak. Kakak Wil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Jadi saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kalil juga baru, Pak. Kak Kalil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istilahnya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
9: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
9: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada?
10: Tidak ada.
9: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkendali.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Fiko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga udah ujian, kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama

0: Merebranding namanya menjadi Loba Morata Kreatif Expo.
1: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
1: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FC. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
1: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan GBK, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, penjaga gawang yang juga

rumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix termasuk kapten, lalu ada Luke Kuijerwis, kemudian juga oleh Romney, Rakan Orang Mainan, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bezos, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya Tribun Media dan juga sebagian dari Tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Jambi malam ini.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, untuk program acara selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama Buddha malam hari ini mengenai Festival Mooncake bermakna tradisi, kebersamaan, dan nilai-nilai dhamma. Bersama narasumber kita malam ini ada Saya Pimala Devi Penny SPD. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Nama saya Adi Budaya. Nama Budaya. Kita kembali lagi di sini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, damai, bahagia dan senantiasa dalam perlindungan. Dengan saya malam ini yaitu Sakya Vimala Devi. Hari ini kita akan membahas hal yang baru saja terjadi. Ada di keturunan Cina kita ada perayaan festival mooncake. Nah, festival mooncake itu tanggal 25 kemarin. Nah, apa makna dari festival mooncake dengan agama Buddha? Apa kaitannya? Festival mooncake adalah tradisi, makna kebersamaan dan nilai-nilai dharma. Nah, teman-teman, mooncake ini punya sejarah. Kalau kita lihat dari zaman dahulu, zaman kuno dulu, ini adalah ritual persembahan kepada Dewi Bulan yang memperingati ungkapan terima kasih atas panen tahunan, persembahan ungkapan bahwa kita sudah mengakhiri musim gugur dan kita akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Nah, itulah tradisi di zaman kerajaan. Nah, ada juga sejarah yang menceritakan bahwa festival mooncake ini, kue bulan ini adalah alat untuk perlawanan pada zaman kerajaan dinasti Yuan. Nah, tradisi makan kue bulan ini baru ada dari di dinasti Yuan. Ada sebuah kisah yang sangat populer bahwa para pemberontak Tionghoa yang dipimpin oleh Chu Yuanchang menyeludup kan pesan di dalam kue mooncake. Jadi di dalam kue itu dituliskan ada pesan. Nah, lantas dibagikan. Ini adalah strategi untuk membagikan informasi. Waktu itu adalah melawan penjajahan bangsa Mongol. Nah, sejak itulah kue bulan itu menjadi cemilan atau tetap bukan hanya cemilan tetapi juga membawa simbol bahwa solidaritas dan perjuangan di masa itu. Nah, di era modern ini, pada mulai tahun 2008, pemerintah Tiongkok resmi menjadikan festival pertengahan musim gugur sebagai hari libur nasional selama 3 hari, dan dia mempromosikan budaya-budaya yang ada. Kini festival mooncake ini sudah dirayakan di semua komunitas Tionghoa di belahan dunia manapun juga, termasuk salah satunya yaitu di Indonesia. Sebagai momen reuni keluarga, kumpul bersama, bersyukur dan pelestarian budaya. Dalam perspektif agama Buddha, ini bukanlah perayaan formal tapi selaras dengan agama Buddha. Perlu kita luruskan bahwa festival mooncake bukanlah hari raya keagamaan agama Buddha. Tetapi ini adalah membawa nilai budaya. Nah, pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya masyarakat yang memiliki latar belakang budaya Tionghoa, yaitu tentang festival mooncake, festival pertengahan musim gugur yang dalam tradisi Tionghoa. Kita mendengar kata mooncake, ya pasti kita akan terbayang bahwa ada kue bulat yang di dalamnya mengisi isian yang sangat manis dan ada juga yang isi kacang-kacangan. Ini menandakan sebuah keharmonisan, kebersamaan yang harus kita jalin. Dan kue ini kita bagikan kepada orang tua kita, sahabat, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi hari ini kita tidak hanya membahas kue mooncake itu, tapi kita melihat arti perayaan ini lebih dalam. Apa makna di balik kue? Apa makna di balik bulan purnama? Apa hubungan mooncake dengan bulan purnama? Apa makna dari kebersamaan bersama keluarga? Dan yang paling penting, bagaimana seorang umat Buddha dapat memandang sebuah tradisi budaya melalui nilai-nilai dharma? Yang pertama, mari kita bahas mooncake dan makna kebersamaan. Festival mooncake merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tionghoa. Festival ini dikenal dengan festival musim gugur yang sangat erat berhubungan dengan simbol bulan purnama. Bulan yang
sering kita pandang sebagai simbol sebuah keutuhan, kebersamaan, dan berkumpulnya keluarga. Karena itu pada momen ini biasanya keluarga semuanya berkumpul, duduk bersama, menikmati teh, kue, dan makanan. Lalu kita memberikan hadiah mungkin kepada orang tua, mengirimkan kepada saudara dan kerabat-kerabat kita. Semua sebuah makanan yang menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar manusia. Nah, disinilah kita dapat menemukan titik pertemuan dengan nilai Dharma. Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan makhluk lainnya. Di sini kita saling membutuhkan, kita saling memberi, dan kita saling mendukung. Dan karena itu kebahagiaan tidak hanya muncul ketika kita menerima sesuatu, kebahagiaan juga muncul ketika kita memberikan sesuatu. Kadang sering sekali kita berpikir, jika saya punya uang, banyak uang, saya akan bahagia. Kalau saya punya banyak harta, saya lebih bahagia. Kalau saya semua keinginan saya tercapai, maka saya menjadi orang yang paling bahagia. Tetapi Dharma mengajarkan kepada kita melihat kebahagiaan dari sisi yang lebih dalam. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, kita akan mengalami sebuah kebahagiaan juga. Kita bisa melihat orang yang menerima bingkisan kita, senyum kebahagiaan dia, membuat batin kita menjadi lebih damai. Ketika kita bisa memberikan perhatian kepada orang tua kita, juga ada kebahagiaan yang sudah kita ciptakan. Ketika kita mencintai anak-anak kita, juga memberikan rasa bahagia dan aman pada anak-anak kita. Mengirimkan sesuatu kepada teman-teman kita juga memberikan kebahagiaan. Nah, disinilah kita sebut dengan simbol perhatian. Setelah yang satu ini, saya akan kembali lagi membahas mooncake lebih dalam lagi.

Ya, kembali lagi, tadi kita sudah membahas bahwa festival Mungkik dikaitkan dengan agama Buddha. Tradisi adalah simbol perhatian. Nah, setelah ini kita akan membahas lagi bahwa festival Mungkik bukan merupakan perayaan agama Buddha. Festival Mungkik merupakan tradisi masyarakat Tionghoa, bukan perayaan agama Buddha. Tetapi ada kaitan nilai-nilai budaya yang bisa kita menjadi jembatan dari perayaan tersebut. Kita perlu membedakan agama dan budaya. Agama memberikan kita pembinaan batin, sedangkan budaya merupakan hasil perkembangan kehidupan bermasyarakat, keharmonisan dari batin yang dilatih. Keduanya dapat berinteraksi, tetapi tidak selalu berarti bahwa setiap tradisi budaya merupakan ajaran agama. Sebagai umat Buddha, kita tidak perlu mempertentangkan budaya dan dharma. Kita dapat melihat nilai tradisi dengan bijaksana. Apakah tradisi ini perlu saya ikuti atau tidak? Tetapi kita melihat nilai apa yang terkandung di dalam tradisi ini. Jika tradisi mengajarkan kita menghormat kepada orang tua, tradisi mengajarkan kita untuk berkumpul bersama keluarga, mendorong kita untuk berbagi kepada orang di sekitar kita, peduli kepada orang lain, itu adalah hal yang baik. Nilai-nilai kebajikan dapat kita praktikkan, namun kita juga perlu mengutamakan kebijaksanaan agar tidak terjebak di dalam kepercayaan dan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip Dharma. Buddha mengajarkan kita untuk tidak sekedar menerima sebuah tradisi, tetapi kita diajak menggunakan kebijaksanaan kita melihat tradisi itu apakah memberikan manfaat, mengurangi penderitaan, dan mendukung perkembangan batin kita. Bulan Purnama sebagai momen refleksi. Dalam festival Mungkik, bulan Purnama mempunyai tempat yang sangat penting. Bulan itu bulat dan terang, menjadi simbol yang indah. Tetapi sebagai umat Buddha, kita perlu melihat bulan bukan hanya sebuah bulan yang indah dipandang, kita dapat menjadikan sebagai objek perenungan. Ketika kita melihat bulan Purnama, kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan batinku hari ini? Apakah batinku terang dan dipenuhi dengan kegelapan? Apakah saya masih menyimpan kemarahan, dendam, dan masih melekat pada masa lalu? Apakah saya sudah bisa memaafkan? Apakah saya sudah bisa menerima perubahan kondisi yang sedang terjadi? Ini merupakan refleksi yang sangat penting, karena Dharma yang perlu kita terangi bukanlah dunia di luar dari diri kita, tetapi yang perlu kita terangi adalah batin yang ada di dalam diri kita sendiri. Bulan dapat menerangi malam, tetapi kebijaksanaan menerangi kehidupan kita. Kita mungkin memiliki rumah yang terang, tetapi jika batin kita dipenuhi dengan kebencian, hidup kita akan terasa gelap. Kita memiliki banyak harta, tetapi batin kita terus merasa kurang, maka kita merasa hidup kita ini masih miskin. Kita mungkin dikelilingi oleh orang yang sangat banyak, tetapi hati penuh kesepian, kita merasa kita sendiri dalam kehidupan ini. Maka dari itu, Dharma mengajak kita untuk menyalakan lilin kecil di dalam hati kita, memberikan cahaya di dalam diri kita. Nah, Mungkik dan Perdana. Sekarang kita melihat perspektif berdana dalam perayaan Mungkik. Dana adalah kemurahan hati dan pemberian. Dalam kehidupan Buddhis, dana merupakan salah satu praktek kebajikan yang sangat penting. Dana bukan hanya tentang memberikan uang, memberikan makanan, waktu, tenaga, perhatian, dan pengetahuan. Bahkan sebuah senyum kita yang tulus dapat membentuk sebuah kebaikan. Karena itu, ketika kita memberikan Mungkik kepada seseorang, kita mengucapkan doa, semoga pemberian sederhana ini dapat memberikan kebahagiaan
dan menjalin hubungan harmonis. Inilah sebuah pemberian yang memberikan makna, bukan harganya, tetapi ketulusan hati orang saat memberi. Nah, teman-teman, ingat ya kita sama-sama bahwa sebuah senyum sudah merupakan suatu perbuatan kebajikan. Kita kaitkan dengan meta. Meta adalah cinta kasih. Nilai yang dapat kita renungkan, meta adalah cinta kasih. Cinta kasih dalam Dharma bukan sekedar perasaan sayang kita kepada orang yang kita sukai. Ini adalah disebut dengan rantai kebajikan. Meta adalah keinginan agar semua makhluk memperoleh kebahagiaan. Ketika kita mengembangkan meta, kita belajar mengatakan dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan, semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian. Kebaikan yang tidak berhenti pada orang yang menerima. Orang yang menerima dapat terinspirasi untuk memberikan lagi kebajikan kepada orang lain. Nah, dan pada akhirnya tindakan kecil kita memberikan manfaat yang sangat besar. Dalam agama Buddha juga disebutkan mudita, turut bahagia. Ada satu hal nilai Dharma yang sangat indah, yaitu mudita. Mudita adalah turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini tidaklah selalu mudah. Kadang-kadang kita melihat orang berhasil, ada muncul rasa iri. Kita melihat orang punya rezeki, kita iri. Kenapa bukan kita yang dapat? Ketika orang lain mendapatkan rumah baru, kita membandingkan rumah kita. Ketika orang mendapatkan kebahagiaan, kita merasa diri kita kurang. Padahal kebahagiaan orang lain tidak mengurangi kebahagiaan kita. Keberhasilan orang lain tidak membuat kita gagal. Rezeki orang lain tidak mengambil rezeki kita. Karena itu, festival mungkin juga dapat menjadikan sebuah kesempatan kita untuk berlatih bermudita. Ketika keluarga berkumpul, kita membagikan kebahagiaan kita. Kita turut berbahagia atas kita sudah bisa berkumpul di sini. Kita melihat senyum orang tua kita, kita merasa bahagia, melihat anak-anak sedang bermain, kita juga berbahagia. Ketika menikmati kehidupan dengan damai, kita belajar mengatakan, semoga kebahagiaanmu bisa bertahan. Semoga kebahagiaanmu menjadi sebab bagi semua kebajikan yang muncul. Nah, teman-teman, inilah nilai latihan batin, turut bermudita, turut berbahagia melihat orang lain bahagia. Apa yang menjadi milik kita tidak akan menjadi atau diambil orang lain. Apa yang bukan kita, milik kita, bukan punya kita, kita juga tidak bisa mengambil dari orang lain. Nah, itulah yang kita sering sebut dengan karma. Nah, di sini juga makna Mooncake, Festival Mooncake ini adalah kebersamaan, kumpul bersama. Ada satu nilai penting yang dapat kita lihat, yaitu kebersamaan dan persatuan. Nah, orang tua yang sibuk bekerja, anak yang sibuk sekolah, suami istri yang sibuk bekerja di luar, saudara yang tinggalnya jauh, teman-teman mungkin jarang ketemu. Kadang satu rumah pun kita jarang bersapaan karena semua sibuk dengan telepon genggam masing-masing. Maka ketika momen berkumpul keluarga, marilah kita benar-benar hadir di pada momen itu, bukan tubuh kita yang hadir, tetapi pikiran dan hati kita juga hadir dalam momen kumpul keluarga. Berikan kesempatan kepada keluarga kita untuk saling berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, karena waktu yang kita miliki untuk bersama orang-orang yang kita cintai sangatlah terbatas. Kita sering menyadari nilai sebuah kebersamaan setelah seseorang yang kita cintai sudah tiada. Karena itu, jangan menunggu sampai kehilangan. Mari kita hargai kehadiran kita kumpul keluarga ini dengan berbagi dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Sati, hadir penuh dalam kehidupan ini. Dalam Buddhis, kita mengenal sati,
yaitu perhatian penuh dengan kesadaran. Sati mengajarkan kita untuk hadir pada momen yang sedang kita lakukan saat ini. Saat makan, sadar bahwa kita sedang makan. Saat berbicara, menyadari kata-kata apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Saat mendengarkan, mendengarkanlah dengan sepenuh hati. Saat bersama keluarga, benar-benar hadir di sana bersama keluarga kita. Kadang-kadang kita berada di meja yang sama, bersama orang-orang yang kita cintai, tubuh kita di ruang makan, tetapi pikiran kita ada di pekerjaan, tangan kita memegang ponsel, mata melihat layar. Sementara orang-orang yang duduk bersama kita sebenarnya sedang menunggu perhatian dari kita semua. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan makna budaya dan simbol-simbol, marilah pendengar yang berbahagia, mooncake adalah simbol budaya. Bulan purnama, pertemuan keluarga adalah simbol. Tetapi sebagai seorang umat Buddha, kita perlu melihat lebih dalam. Jangan sampai kita berhenti pada simbol. Kita membeli mooncake tetapi lupa berbagi. Kita melihat bulan tapi kita tidak melihat ke dalam batin kita. Kita berkumpul bersama tetapi masih menyimpan kebencian. Kita memberikan hadiah masih mengharapkan balasan. Kita mengucapkan selamat tetapi hati masih penuh dengan rasa iri. Maka yang paling penting bukan bentuk luarnya. Yang paling penting dalam diri kita adalah kualitas batin kita. Nah, itulah praktek Dharma dalam keseharian. Festival mooncake adalah momen di mana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan saudara, orang tua, dan teman-teman kita. Kita memberikan ucapan selamat Festival Mooncake, sebuah kalimat yang terdengar sangat sederhana, tetapi sangat berarti bagi orang yang menerimanya. Karena itu, marilah kita sama-sama belajar menerima kondisi apa yang ada dengan hati yang lapang. Belajar menerima kenyataan tanpa menumbuhkan kebencian. Belajar memaafkan diri sendiri atas segala kekurangan dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Serta belajar memaafkan orang lain yang pernah melukai kita. Teman-teman, memaafkan bukan berarti kita membenarkan semua tindakan orang lain. Memaafkan juga bukan berarti kita melupakan kondisi hal yang pernah terjadi. Memaafkan adalah salah sebuah pilihan untuk tidak membawa luka kebencian ke dalam batin kita. Ketika kita memaafkan, kita memberi ruang pada diri kita untuk kembali tenang, kembali damai. Kita belajar melepaskan sesuatu yang selama ini membebani hati kita. Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika kita balas dengan cinta kasih dan pengertian. Maka marilah kita sama-sama belajar melepaskan. Bukan karena apa yang terjadi tidak menyakiti kita, tetapi karena kita memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai diri kita. Semoga kita semua mampu menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Faktor di luar diri kita tidak bisa kita ubah. Yang perlu kita ubah adalah sikap kita. Memaafkan apa yang telah terjadi. Dan melangkah ke depan dengan hati yang ringan, damai, dan penuh kebijaksanaan. Dari bulan kita bisa belajar. Kita melihat bulan. Kadang bulan itu bulat sempurna. Tetapi kadang-kadang tidak sempurna. Kadang ada bulan sabit, bulan setengah, ada juga bulan tidak muncul sama sekali, tidak terlihat. Nah, ketika kita melihat dia menjadi purnama, maka kita renungkan dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita merasa penuh, ada saatnya kita merasa kosong, ada saatnya kita bahagia dan mungkin terkadang kita menangis. Ada saat kita berhasil dan ada saatnya kita gagal. Ada saat kita memiliki banyak orang di sekitar kita, ada kalanya pun kita tertinggal sendiri. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan. Dharma mengajarkan kepada kita untuk memahami anicca, ketidakkekalan,
tidak ada keadaan yang selamanya sama. Karena itu, ketika kita bahagia, jangan terlalu melekat. Dan ketika kita sedang sedih, jangan merasa kesedihan itu akan berlangsung lama. Ketika mendapatkan sesuatu, gunakanlah dengan bijak. Ketika kita kehilangan sesuatu, mari kita belajar untuk melepaskan. Seperti bulan yang terus berubah, kehidupan juga terus berubah. Yang penting bukan bagaimana kehidupan berhenti berubah, tetapi bagaimana kita belajar tetap tenang di tengah perubahan ini. Mooncake sebagai metafora kehidupan. Kalau kita perhatikan, sebuah mooncake juga menjadi metafora sederhana kehidupan kita. Di luar kelihatannya sangat indah, kita akan tahu rasanya setelah kita mencicipinya. Begitu pula kita sebagai manusia. Jangan hanya bisa menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Kita tidak tahu perjuangan apa yang sedang dijalani. Kita tidak tahu air mata yang mungkin dia sembunyikan. Kita tidak tahu betapa beratnya beban yang dipikul atau dijalaninya. Kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Kekecewaan, kesedihan. Karena itu, marilah kita belajar untuk lebih banyak memahami orang lain daripada kita menghakimi orang lain. Lebih banyak mendengarkan daripada terus menyalahkan. Lebih banyak memberi daripada kita menuntut. Lebih banyak memaafkan daripada menyimpan dendam. Nah, itulah praktek Dharma dalam keseharian kita. Nah, setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi.

teman-teman, setelah kita mendengarkan sharing hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan apa yang dapat saya lakukan. Saya ingin kita bersama-sama memulai dan mengkondisikan bahwa lima hal yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Pertama, marilah kita berbagi, berikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus, tidak harus mahal, yang penting niat baiknya. Kedua, menghormati keluarga kita, hubungi orang tua kita, berpeluk dengan anak, berbicara dengan bahasa kasih, jangan menunggu kehilangan, baru kita menyayanginya. Ketiga, mari kita melepaskan kebencian. Kalau ada seseorang yang kita benci, perlahan-lahan belajar melepaskan, bukan karena dia benar, tetapi kita mencintai diri kita sendiri dengan batin yang damai. Keempat adalah melatih kesadaran. Saat bersama keluarga, hadir sepenuhnya. Saat makan, hadir sepenuhnya. Dan yang terpenting adalah saat berbicara, sadar apa yang kita ucapkan. Yang kelima adalah mengembangkan cinta kasih. Setiap hari mari kita renungkan, semoga saya bahagia, semoga keluarga saya bahagia, semoga orang-orang yang kita sukai bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ini adalah latihan sederhana yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri sharing pada malam ini, saya mengajak para pendengar untuk berhenti sejenak. Kalau memungkinkan, mari kita menarik napas kita dengan perlahan. Hembuskan dengan perlahan, kemudian tanyakan pada diri kita, siapa orang yang ingin saya bahagiakan? Siapa orang yang selama ingin kita hubungi? Siapa orang yang perlu saya maafkan? Apakah selama ini saya selalu menggenggam kebencian? Apakah sebenarnya sudah waktunya saya untuk melepaskannya? Dan pertanyaan terakhir, apakah saya sudah menjalani hidup kita, hidup ini dengan penuh kesadaran dan cinta kasih? Tidak perlu kita jawab, tapi tanyakan pada hati dan jawab dengan jujur. Karena dharma pada akhirnya adalah ke dalam diri sendiri. Pada momen festival Mooncake ini, marilah kita bersama-sama menjadikan tradisi ini untuk memperkuat nilai kebajikan. Mari kita berkumpul dengan penuh kesadaran, ketulusan, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, menjaga persahabatan, mengembangkan cinta kasih, dan belajar memaafkan. Dan marilah kita meluangkan waktu kita sejenak sebelum kita tutup, kita memancarkan cinta kasih. Semoga festival Mooncake ini menjadi momen untuk mempererat hubungan keluarga. Semoga menjadi kesempatan untuk memperbanyak kebajikan. Semoga menjadi kesempatan untuk memperdalam praktek dharma. Dan semoga cahaya bulan purnama tidak hanya menerangi malam kita, tetapi juga menjadi pengingat kita agar kita senantiasa menyalakan cahaya kebijaksanaan dan cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: جنبی مالم اینی.
1: Saya betul-betul tidak tahu, Mak. Saya rasa tidak ada masalah selama ini, dan saya tidak komplain juga sama dia.
2: Ya, mungkin sibuk kerja sampai tidak bisa.
1: Sudah, Mak. Ya. Bahkan, Masurka lupakan, Mak. Tidak usah mimpin tunggu dia. Masurka juga cari wanita lain.
2: Astaga. Nak, kenapa bisa?
1: Dari tadi HP-nya Risma tidak aktif. Sekarang malah sibuk. Coba lagi deh. Susahnya dihubungi. Sudah beberapa hari ini sulit dihubungi. Ada apa nih dengan Risma? Biar mami orang sibuk, pasti di Jawa Tunji di telepon masuk. Risikku kalau begini.
2: Ada apa, Rahmat? Kenapa kisah nak?
1: Enggak aja, Mak. Ini Risma. Susah sekali kuhubungi, Mak.
2: Sabar, nak. Mungkin sibuk kikodong di sana.
1: Dek, masa mami SMS saja tidak bisa? Apa maunya, Kak?
2: Rahmat, Rahmat. Mau kemana lagi, nak? Kenapa tidak makan dulu, nak?

Ini malam pergantian tahun Milagi yang kesekian kalinya kulewati tanpa Risma. Masih kuingat janjinya kemarin untuk hadir di sini temani kan. Di penghujung tahun ini sekaligus untuk mengikat janji suci kami berdua. Apa dan kenapa Risma? Apa yang kau maksudkan ini? Oh Tuhan, lantang mami pangaik guan neri kau tonjir Risma. Tapi saya sabar menanti sampai sekarang.

0: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat tahun baru, Kak Rahmat.
0: Sama-sama. Selamat tahun baru juga, Risma.
1: Maaf, Kak Rahmat. Risma mau minta maaf sekali tidak bisa balik ke Makassar tahun ini. Dan seperti tahun-tahun kemarin, tidak bisa tepati janjiku, Kak Rahmat. Risma minta maaf.
0: Ada apa, Risma? Kenapa selalu begini jadinya? Sudah kesekian kalinya kamu tidak bisa menepati janji untuk pulang ke Makassar. 8 tahun, Risma. 8 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, Risma. Lalu bagaimana dengan rencana kita berdua? Kapan kita bisa bersatu kalau begini terus, Risma?
1: Maaf, Kak Rahmat. Tapi kalau Kak Rahmat tidak bisa menunggu, mungkin...
2: Mungkin apa, Risma?
1: Mungkin Kak Rahmat lupakan Risma saja.
0: Apa? Apa maksudnya itu, Risma? Jelaskan, Risma. Saya benar-benar bingung sekarang.
1: Cari wanita lain saja yang bisa bahagiakan Kika Rahmat. Lupakan saya saja.
0: Risma, sadar Kika. Sadar Kika kalau kita sakiti saya dengan berkata seperti ini.
1: Maaf kalau selama kenal saya hanya bisa kecewakan Ki dan sakiti hati tak Kak Rahmat.
0: Risma, saya menunggu semua ini karena hanya kita, Risma, yang ku mau. Ikau tonji kau saya bilang. Yang kulakukan ini hanya mau bahagia dan kau, Risma. Risma, kenapa? Ada apa, Kak?
1: Maaf, Kak Rahmat. Sekali lagi maafkan, Kak, kalau saya bikin tidak nyaman di menunggu.
0: Apakah ini, Risma? Saya betul-betul tidak mendapat penjelasan sama sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Risma! Risma!

0: Bangun siang ki lagi, Rahmat. Begadang ki tadi malam, nak. Mama tidak rasa itu malam tahun baru, wah. Semalam karena tidur, kak. Capek sekali, kak. Tidak tahu kenapa. Nak, sarapan ki dulu. Tuh, ada mie kopi, tak?
1: Saya tidak bisa tidur, Mak. Di kamar saja di semalaman.
0: Oh, saya kira keluar ke malam tahun baru sama Risma, nak. Kebiasaan ini anak. Kalau ditanya diam saja.
1: Enggak, cuma Risma tidak jadi lagi pulang tahun ini, Mak.
0: Kenapa, nak? Kan sudah janji mau pulang kemarin.
1: Tidak tahu, Mak. Dia tidak mau jelaskan.
0: Ada masalahkah dengan kalian?
1: Saya betul-betul tidak tahu, Mak. Saya rasa tidak ada juga masalah selama ini. Dan saya tidak komplain juga sama dia.
0: Ya, mungkin sibuk kerja sampai tidak bisa.
1: Sudah, Mide, Mak. Bahkan Masurka lupakan, Mak. Tidak usah mimpin tunggu dia. Masurka juga cari wanita lain.
0: Kenapa bisa, nak?
1: Itu yang saya tidak tahu, Mak. Pusing kenapa kamu, Mak. Tidak tahu, ini kayak runtuh langit saya rasa, Mak.
0: Rahmat? Mungkin bukan jodoh, nak. Sudahlah. Kan tidak baik juga kalau dipaksakan. Mungkin dia juga masih pikir dan fokus kerjaannya di sana. Sabar, Ki, nak. Sabar, Ki. Habiskan sarapan tak, nak? Baru mandi kita.
1: Iya, Mak. Mungkin betul itu apa kita bilang, Mak. Tidak baik kalau dipaksakan. Kalau memang bukan jodoh, juga tidak akan bisa.

0: Edede, gambara nu sedena. Lake mai ku Anjo Rahmat. Seru nama mo parpun na poy. Edede.
1: Emang sembarangnya deh.
0: Iye.
1: Ini mae, mau gak ke undangan pernikahannya anaknya Pak Andi bosku di kantor.
0: Pak Andi.
1: Iye, kan ada semua pasti karyawan sama manajemen kama. Jadi harus tong kita tampil gambara. Siapa tahu saya nanti dapat cewek di sana toh.
0: Begitu dong. Itu namanya semangat. Jangan dibawa sedih terus.
1: Iya. Sudah, Mak. Berangkat mah dulu deh. Nanti terlambat, Kak. Assalamualaikum.
0: Iya, Nak. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ki Rahmat.

0: diketahui ini pesta pernikahan di anak Pak Andi. Andaikan nanti bisa tuh nggak bikin acara seperti ini kelak. Amin, amin.
1: Wah, Rahman, terima kasih ya. Kamu sudah hadir juga malam ini. Terima kasih ya bantuannya. Iya. Silakan, silakan ya. Silakan dicicipi.
0: Iya, Pak. Sama-sama.

0: Rahmat ya, Risma.
1: Kak Rahmat.
0: Rupanya ini yang kamu sembunyikan ya selama ini. Alasan kamu tidak pernah pulang temui saya, tidak ada kabar yang jelas. Sama sekali tidak memikirkan saya yang menunggu. Dan sekarang kamu memilih menikah dengan anak Pak Andi atasan saya.
1: Bukan.
0: Dibanding memenuhi janji kita berdua ya, Risma.
1: Tidak, Kak Rahmat.
0: Selamat, Risma. Terima kasih untuk semuanya. Walaupun sakit hati ini, tapi semoga kau bahagia, Risma.
1: Maafkan saya, Kak Rahmat. Maafkan saya. Dan semoga Kak Rahmat juga bahagia dengan yang lain. Risma akan selalu doakan, Ki. Amin.
0: Selamat berbahagia dengan pesta mewah ini, Risma.
1: Cukup, Kak Rahmat.
0: Jangan jatuhkan air matamu di pestamu ini. Jangan rusak makeupmu itu dengan air mata. Saya memang harus rela walau tidak rela, Risma. Sekali lagi selamat ya. Dan terima kasih.
1: Kak Rahmat, maafkan Risma, Naka.
0: Saya menghalangi tamu yang
1: lain. Kak Rahmat.
0: Permisi.
1: Maaf, Kak Rahmat.

sekali harapanku sama kita, Risma. Saya menunggu di sini dengan penuh sabar, Risma. Ya Allah, mengapa ini? Mungkin ini jawaban dari sang waktu. Ya, waktu yang menjawabnya.

0: ada Meki datang, nak. Kenapa tidak bersalam, nak?
1: Mak.
0: Ada apa, nak? Ada apa?
1: Saya percaya ini semua.
0: Iya, kenapa?
1: Apa yang kualami di malam, di awal tahun ini? Sungguh menyakitkan hatiku, Mak.
0: Menyakitkan? Kenapa, Kina?
1: Risma, Mak.
0: Risma?
1: Risma tinggalkan saya.
0: Tinggalkan?
1: Dan malam ini rupanya dia yang bersanding dengan Anggun di pelaminan bersama yang lain, Mak. Dia menikah dengan anaknya Pak Andi, Mak.
0: Astaga, astaga.

0: Sabar Ki Nak, sabar Ki Rahma.
1: Iya Mak, doakan terus Kak Mak, supaya saya juga bisa bahagia Nak Mak.
0: Iya Rahma, ikau tonji antu Nak, harapan Nak Mama. Anak satu-satunya yang Mama andalkan, yang harapkan, kau Rahmat.
1: Iya Mak, terima kasih.

0: Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walangsungsang. Tokoh bernama Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walangsungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walangsungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walangsungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walangsungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walangsungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walangsungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walangsungsang.
2: Apa gerangan?

0: kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
1: Baiklah, Syekh Datuk Kafi.
2: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kafi.
2: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
2: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
3: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
3: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
4: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
0: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
3: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
0: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
3: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
5: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
0: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
5: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
0: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
0: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
4: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
0: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
4: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
5: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
4: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
4: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Mbah Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
4: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rarasantang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
4: Putraku sudah besar, Sarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
4: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
4: Kanda.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walangsungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu

0: mengaku berkuasa di negeri Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
0: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
3: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
4: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
0: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
5: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Balek di Sulawesi Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Kamu masih yang masih beraktivitas, yang baru pulang kerja, yang lagi rebahan. Selamat datang di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh. Balik lagi bareng L di Jaga Malam. Gimana nih kabarnya malam ini guys? Semoga tetap baik ya, tetap waras pastinya. Dan yang paling penting, semoga playlist hidupnya malam ini gak tiba-tiba muterin lagu tanpa izin gitu. Oke, masih bareng LD 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Mulai malam ini sampai tengah malam nanti, L bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu pilihan. Acara kita malam ini adalah campur sari ya. Aku paling seneng nih. Awal-awalnya aku gak tahu ya lagunya campur sari ini seperti apa gitu. Tapi setelah dengerin, alhamdulillah udah suka gitu. Oke, malam ini aku bakal terima requestan lagu kalian. Dan juga salam kalian buat siapapun gitu di 08 11 78 70 9670. Aku juga mau terus ya ngasih informasi buat kalian yang gak bisa terhubung dengan radio gitu ya. Kalian bisa dengerin RRI di mana aja lewat RRI Digital. Tinggal download aplikasinya di Play Store. Pilih RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci dan kita bisa tetap ketemu meskipun kalau lagi gak dekat sama radio ya. Oke, malam ini kita santai aja, gak buru-buru karena masih lama ya. Sampai jam 11 kita muterin lagu campur sari. L di sini, kamu di sana dan 96,7 FM siap jadi teman malam kamu. Ini dia lagu pertama kita adalah mana ya? Bentar ya. Oke, ada Picky Pras dengan Aksara.

Oke, gimana guys? Pembukaan kita malam ini enak kan lagunya? Jadi campur sari itu juga ada versi modernnya, nggak cuma lagu-lagu pop ya. Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap bareng L di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Malam ini kita masih punya banyak lagu yang siap nemenin, plus cerita-cerita ringan yang mudah-mudahan bisa bikin malam kalian jadi lebih seru. Buat kalian yang lagi di jalan, yang masih kerja, aku mau bilang hati-hati. Terus yang lagi nongkrong atau yang udah rebahan sambil semutan, aku sapa nih ya. Kalau ada yang mau kirim salam atau request lagu, bisa di 0811 7870 9670, atau bisa juga via WhatsApp di 0811 7870 9670. Oke, jadi tetap stay di sini karena 96,7 FM itu adalah frekuensi mood kamu dan tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 Bro, satu sungai penuh. Masih bareng LD jaga malam. Nah guys, setelah tadi kita ditemenin Jala Running Trash 9, menurut aku tuh emang punya kelasnya sendiri. Tapi sekarang waktunya kita geser sedikit suasananya, karena sebentar lagi kita bakal masuk ke Tale Kincai. Buat kamu yang dari tadi masih setia bareng El, jangan kemana-mana, karena kita bakal ngobrol lebih dekat, cerita-cerita, dan tentunya menikmati suasana malam khas Kincai. Oke, jadi siap-siap ya guys, kalian nyiapin lagu favorit kalian Tale Kincai. Cukup telepon aku di 08117870960, atau bisa juga via WhatsApp di 08117870960. Oke, untuk lagu pertama aku ada lagu Rai Rai Alani. Pasti kalian suka nih. Kalau kalian suka, jangan lupa ikut nyanyi dan joget ya.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya sayang.
2: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk Ma.
3: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

yang mungkin menyimpan lagu kenangan atau lagu favorit, bisa chat atau telepon di 0811 7870 9670 biar kita putar.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Elvi.
0: Halo, Tajudin nih.
1: Iya, benar sekali.
0: Ah, iya. Apa kabar ini? Udah lama nih kita nggak ngobrol ya.
1: Iya, sehat. Beberapa hari ya, kemarin kan hari Jumat. Dua hari doang.
0: Oh, dua hari doang ya. Aku ya baru masuk juga nih hari ini. Kemarin libur.
1: Ya aku ngitungin kan Jumat siang, Sabtu pagi, Minggu libur, Senin malam pasti. Gitu.
0: Lagi ngapain nih Tajudin malam ini, malam Selasa ya?
1: Mau tidur sih, cuman kayak pengen coba aja dulu gitu.
0: Pengen coba dulu. Tajudin udah makan malam?
1: Udah tadi jam 6.
0: Jam 6 ya, bagus sih. Jangan makan kemalaman ya.
1: Aku makannya teratur jam 6.
0: Masya Allah. Tiap
1: jam 6.
0: Keren sih. Yeah. Kalau aku belum bisa.
1: Oh.
0: Masih ngemil-ngemil juga malam. Gitu.
1: Jadi kalau makannya beda-beda ya sih waktunya.
0: Iya, enggak teratur sih. Tidurnya juga nih.
1: Apalagi siaran malam ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Apalagi jaga malam itu sering kelaparan gitu. Jadi rasa pengen ngemil itu selalu ada. Meskipun udah ditahan-tahan gitu kan. Harus diet gitu kan. Gak bisa.
1: Iya. Namanya juga kan begadang ya. Malam ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke, Tajudin, kayaknya udah ngantuk ya. Kayak lesu
1: sih,
0: aja.
1: Belum. Udah ya. Ngantuk sih, cuman pas berinteraksi sama Elvi ini udah
0: melek lagi.
1: Kayak tiba-tiba langsung melek lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Ngobrol dikit aja deh, boleh ya.
0: Boleh.
1: Iya. Gimana kabarnya hari ini, Elvi?
0: Hari ini alhamdulillah baik
1: ya.
0: Iya, meski ada beberapa kegiatan agak keteteran gitu kan. Terus nggak ada tidur siang, padahal mau jaga malam ya kan.
1: Berarti nggak tidur siang tadi?
0: Iya, nggak ada, nggak sempet.
1: Karena sibuk tadi ya.
0: Betul banget.
1: Biasanya kalau nggak sibuk berarti kalau mau masuk malam pasti tidur siang gitu ya, kalau Elvi ya.
0: Iya, jadi siang tuh harus dipaksain tidur supaya kuat ya jaga malamnya.
1: Udah makan juga tadi?
0: Udah sih alhamdulillah. Tapi ada ngemil juga nih, aduh, kebablasan karena ada Kak Lalan tadi tiba-tiba datang bawa cemilan ya, kebablasan deh. Padahal udah dijaga, nggak usah makan.
1: Padahal memang nggak makan malam gitu ya.
0: Iya, mau jagain gitu. Iya. Susah juga ya kalau sendiri aja yang jaga pola makan gitu kan.
1: Iya. Aku penasaran deh. Elvi tuh suka kopi nggak sih?
0: Lumayan suka sih, karena aku ada ini juga sih, asam lambung. Jadi nggak terlalu ya dibatasin, ya. Tapi tetap minum.
1: Tetap minum juga.
0: Iya. Kalau Tajudin gimana? Sukanya apa? Ah, Kerinci nih tempatnya, surganya kopi deh ya. Ayo main kesini.
1: Boleh deh. Kalau dekat aja. Sayang jauh kan?
0: Iya, sayang banget sih.
1: Pengen ketemu Elvi secara langsung.

0: Iya, biar benar bertatap muka gitu.
1: Iya. Kemarin kan ada juga acara tuh di Kerinci, apa ya? Festival Betul. Lampu gitu. Yang diterbangin apa sih namanya, lupa. Itu keren sih. Dia yang kedua di Indonesia. Satu lagi di Bandung katanya. Jadi setiap tahun ada tuh di Kerinci acaranya kayak gitu. Boleh lah okay. Kesini Tajudin.
0: Yes, semoga satu hari nanti deh. Iya. Nanti kalau aku ke Sungai Penuh ke Kerinci, nanti aku carinya Elvi deh.
1: Oh iya pasti dong.
0: Iya.
1: Cari aku di RRI busnya.
0: Asli Kerinci apa gimana, Sungai Penuh?
1: Iya, aku asli Kerinci sih.
0: Okay. Baiklah.
1: Pak Judin, karena malam ini adalah acaranya Tale Kincai, pasti nggak tahu nih, tahu nggak?
0: Iya, dipelin aja lagunya.
1: Iya, oke deh.
0: Tapi tadi sempat putar itu ya, kayaknya Campur Sari ya?
1: Iya, ternyata aku salah jadwal.
0: Selasa ya, Campur Sari besok ya?
1: Iya, salah. Aku pikir hari ini Selasa, astaga itulah, saking nggak ada istirahatnya, jadi nggak fokus. Ya ampun.
0: Ya, aku ini waktunya apa tadi berubah lagunya gitu jadi lagu Kerinci gitu.
1: Tapi Tajudin udah hafal nih jadwal Sungai Penuh?
0: Udah, hari Senin kan lagu ini kan, terus Selasa kan Campur Sari ya, Rabu nggak ada kan, Kamis Melayu kan,
1: iya betul,
0: Jumat apa Minang kan. Minang
1: kok bisa apa, ya?
0: Dari Sabtunya Nusantara kan?
1: Iya, aku aja nggak ingat loh, sampai lupa hari, kan?
0: Hari Minggu dulu Indonesia, tapi udah diganti sama Medan lagu-lagunya.
1: Iya betul, masya Allah, keren sih Tajudin.
0: Aku ingat. Iya, udah tiga kali lo bilang keren malam ini, tapi aku suka loh.
1: Iya dong, pastinya.
0: Cocok banget sama Kak Elvi kalau bilang keren gitu kayaknya.
1: Tajudin baru muncul hari ini kah atau kemarin ada gitu? Telepon.
0: Gimana?
1: Telepon kayak Sungai Penuh?
0: Maksudnya gimana?
1: Mungkin ada gabung sama Kak Mela misalnya, Kak siapa yang lain?
0: Kalau aku gabung di hari ini, baru malam ini ya. Kemarin hari Minggu enggak. Hari, iya benar, hari Sabtu juga enggak. Kayaknya hari Jumat. Terakhir kemarin hari Jumat kayaknya.
1: Amin.
0: Hari Jumat kita gabung kan ya. Terus malamnya sama Mela hari Jumat malam.
1: Oh itu ya. Jadi kemarin nih pasti malming ya.
0: Enggak sih, aku di rumah aja.
1: Masa sih?
0: Iya, enggak ada siapa, enggak ada yang mau diajakin, terus enggak ada yang ajak juga.
1: Ah, Gen Z di rumah aja enggak percaya aku.
0: Iya, beneran. Emang kemana, Kak Elvi sendiri kemana? Ada jalan-jalan kemana berarti? Keluar?
1: Ya, biasanya kan Gen Z ngumpul di kafe, nongki-nongki gitu.
0: Sama temen atau sama pasangannya nih? Kasih ya gitu.
1: Kayaknya Gen Z ini lebih ke teman gak sih?
0: Buat temennya.
1: Iya, karena aku lihat ya Gen Z itu kebanyakan lebih banyak kumpulnya sama teman-temannya daripada pasangan gitu. Malah mereka gak mau punya pasangan gak sih? Cuman teman dekat aja gitu, ya gak?
0: Iya sih, ngerti mungkin tiap kamera beda, tapi kalau aku sendiri kemarin gak kemana-mana sih.
1: Gitu ya.
0: Di rumah aja, karena pulang juga kan jam 6 gitu, masih masuk hari Sabtu.
1: Oke.
0: Kemana-mana gitu. Gitu deh.
1: Oke deh, berarti ya gitulah, tetap seru lah ya hari-harinya.
0: Iya, tetap seru.
1: Pastinya. Oke, karena udah pukul ini ya 10.30 ya, nih.
0: Iya udah larut ya udah dibuat siapa buat Elvinnya jaga kesehatan.
1: Makasih.
0: Kita ketemu lagi hari Rabu siang ya.
1: Rabu siang besok aku juga ada sih. Jam berapa ya?
0: Iya sore,
1: sore
0: kan?
1: Iya betul sore.
0: Kan nggak ada telepon, sore nggak ada telepon.
1: Oh iya juga betul. Kalau ada telepon, oke deh, sampai ketemu nanti Rabu lagi ya.
0: Iya hari Rabu siang aku pantau lagi ya.
1: Oke siap Tajudin, makasih banyak udah datang.
0: Ya sama-sama. Sebenarnya juga kangen aja sama Elvi malam ini.
1: Masya Allah, makasih banget.
0: Iya. Tapi suaranya sih merdu banget.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Cempreng malah kalau kata
0: terakhir
1: aku.
0: Terakhir aku mau nanya.
1: Ya.
0: Aku mau nanya itu terakhir.
1: Boleh.
0: Kenapa suaranya bisa semerdu ini sekarang ini?
1: Masa sih? Bisa beneran aja. Gak tau ya?
0: Gak tau ya? Jadi gak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab.
0: Biar aku yang jawab jawabannya.
1: Boleh, apa sih?
0: Karena udah dari lahir.
1: Oh iya betul sih. Itu jawaban yang paling betul sih ya.
0: Iya kenapa gak jawab itu udah dari coba.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Karena itu terlalu real ya kak sih. Jadi gak mau jawab yang real gitu.
0: Yaudah deh.
1: Ya itu
0: lah. Terima kasih buat Elvinya. Sampai ketemu lagi ya.
1: Iya sampai
0: ketemu. Emang seru ngobrol sama Elvi. Terus gak bakal ada bisnya nanti. Kayaknya kita bikin podcast aja ya.
1: Ayo boleh ya, juga. Iya gak cukup nih waktunya nih kayaknya nih.
0: Iya kita bikin podcast ya.
1: Iya boleh.
0: Mau kan nanti bikin podcast?
1: Boleh.
0: Oh, iya.
1: Atur aja.
0: Ya udah, buat Elvi, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Dah,
1: iya,
0: selamat malam.
1: Oke, sehat selalu. Oke, masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh. Masih bareng LD Jaga Malam. Sobat Pro 1, walaupun aku orang kerinci tapi agak susah ya kalau mau ngomong bahasa kerinci. Terserah apa aja deh, pokoknya malam ini aku tunggu kalian di 08 11 7870 9670. Atau boleh juga via WhatsApp di 08 11 7870 9670. Oke, baru aja mau dibatin, udah ada yang nelpon. Halo, selamat malam. Halo. Oke, terputus. Sambil menunggu yang lain, aku bakal ke. Oke, angkat dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo. Malam. Kenapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Kenapa ya? Gak ada suaranya. Oke, gimana? Udah bisa? Iya, kayaknya harus dijauhin ini dari radio. Atau matiin dulu deh. Oke, ini lumayan aman nih. Oke, dengan siapa di mana?
2: Kabin baru.
1: Dari siapa?
2: Dari Medan.
1: Aduh. Sampai lagi suaranya enggak jelas jadinya.
2: Eh, Halo.
1: Oke, ini udah bersih nih. Ah, oke, dengan siapa di mana? Halo.
2: Kenapa sih kalau halo tadi?
1: Karena enggak kedengaran. Karena suara tadi, suara radionya lebih keras gitu, kedengaran dari sini. Oke, udah bisa ngobrol nih.
2: Hah?
1: Ya, dengan siapa di mana? Udah bisa nih kita ngobrol.
2: Dari Mata.
1: Oh iya, di mana?
2: Mata lupa.
1: Iya. Maaf. Oke, apa kabarnya nih malam ini?
2: Kabar baik.
1: Bahasa apa gitu nih? Bahasa Kerinci?
2: Hah?
1: Bahasa Kerinci kita?
2: Bisa.
1: Boleh, gas. Gimana, apa lagu kita malam ini?
2: Kusik Masai.
1: Apa?
2: Kusik Masai.
1: Serius lu, ada ya lagunya?
2: Ada.
1: Ada ya?
2: Ya. Gue ada.
1: Oke, siapa yang nyanyi?
2: Tino.
1: Oke. Nanti didalak lagunya itu. Kalau ada diputarkan ya.
2: Ya, betul.
1: Nah, kalau salamnya untuk siapa nih? Salam-salam.
2: Salam galau.
1: Galau-galunya. Galau-galau nih siapa nih? Banyak nih. Wah, kita galau lah ya. Mantap. Itulah.
2: Ya.
1: Cepat nian gitu nih ngobrol.
2: Iya, ngobrol lagi.
1: Iya lah dak. Oke lah malam juga hari dak. Siap. Gimana?
2: Karena agak bunyi gol.
1: Oh iya. Soalnya agak putus-putus suaranya.
2: Ya kalau mau ngobrol lain mana lah. Nyemak di video.
1: Iya. Oke lah, nanti kita putarkan ya.
2: Kalau
1: di video
2: itu kangguhan, banyak bengi, kangguhin.
1: Iyalah. Nggak apa-apa juga, kayaknya nggak ada terlalu ini ya malam ini. Sibuk galo kayaknya.
2: Nggak, aku mau tidur, nggak sibuk
1: dah. Oke lah. Selamat beristirahat.
2: Iya.
1: Nanti didalak lagunya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di 9,7 Pro 1 yang penuh ya guys. Jadi malam ini gak terlalu banyak yang nelpon ya. Kemana orang-orang? Oke, walaupun sepi malam ini gak apa-apa. Kita tetap baru bayar dibilang sepi. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Silvis di Kota Lolo.
0: Oke. Selamat ini, malam Silvis.
1: Iya, malam juga. Ini yang gimana nih? Kok tukar orangnya?
0: Perasaan kita sudah pernah lah beberapa hari yang lalu ya. Atau minggu kemarin. Ini dengan L.
1: Oh, kemarin lain orangnya.
0: Oh iya, karena dia kan shiftnya ada berapa? 4 atau 5. Jadi penyiarnya ada 5. Jadi memang bertukar-tukar.
1: Ini yang tinggal di mana?
0: Ini yang di uang kita lah.
1: Di Sungai Penuh apa yang di Pondok?
0: Yang Sungai Penuh.
1: Oh, Sungai Penuh.
0: Iya. Yang baru. Oh,
1: nomornya satu ya. Nomor ini juga ya. Yang kemarin nomor ini juga.
0: Iya. Betul.
1: Nah, oh.
0: Berarti kemarin ada nelpon juga ya. Dengan siapa tuh? Kak Melak, pas tidak?
1: Dengan ya, nomor ini juga. Seperti yang tinggalnya di Pondok katanya.
0: Ah iya, Kak Mela mungkin itu.
1: Oh, Kak Mela ya.
0: Iya. Di sini tuh ada Kak Mela, Kak Citra, Kak Lalan.
1: Oh, terus gitu.
0: Bang Wendy, nah itu. Cowoknya cuma satu.
1: Iya.
0: Jadi si Wis di Koto Lolo ya, mau request apa ya nih?
1: Minta lagu dangdut aja.
0: Lagu?
1: Dangdut Rembulan.
0: Lalu Rembulan.
1: Rembulan.
0: Oke, siapa yang nyanyi?
1: Ya, minta dari situlah.
0: Oh gitu. Kami yang carikan nih. Oke, ya. boleh. Nanti dicarikan yo.
1: Ya, kirim jam berapa ya, Mbak?
0: Ah, bentar lagi tapi nih sampai jam 11.
1: Oh, sebentar
0: lagi. Iya, untuk tali kincainya sampai 11. Nanti setelah jam 11 itu lagu-lagu nostalgia gitulah.
1: Oh, gitu ya.
0: Ini lagunya lagu kincai kan?
1: Untuk kerinci kapan?
0: Apa?
1: Jadwal lagu kerinci?
0: Ah, setiap Senin malam gitu. Alias malam Selasa, ya? Iya. Jadi setiap Senin malam itu pasti tali kincai.
1: Kincai ya? Oh, kalau dangdut?
0: Kalau dangdut, siang pasti pro dangdut itu dari jam 1.30 sampai jam 3. Jam 2.30 lah.
1: Iya.
0: Kalau untuk malam ada ya pro dangdutnya. Dangdut. Nggak ada, cuman di siang. Di siang hari.
1: Kali ini minta lagu dangdut nih.
0: Oh, dangdut enggak ada malam ini.
1: Dangdut malam ini siang. Lagu apa? Kerinci.
0: Kerinci. Berarti tadi itu bukan lagu ini ya, bukan lagu kerinci.
1: Lagu kerinci lah. Kerinci. Kerinci baru lah.
0: Ya, apa tuh? Lagu. Oh, kami yang nyariin. Boleh.
1: Ya, cari aja lah.
0: Ada sih.
1: Ya.
0: Oke deh. Untuk ya. Salam-salam sudah?
1: Ya, salam-salam yang jauh, ya, walaupun yang dekat, semuanya lah.
0: Oke, siap. Oke lah. Itu Be?
1: Ya, itu Be lah. Ya, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, karena sudah ada 3 penelpon, kita langsung aja ke lagu Mona Lisa Bungo Tirasih.

dijaga malam, gantikan tiga lo. Dak teraso lah jam 11, lagu Alif dengan Nerindo tadi jadi penutup kita di Talek Kincai malam ini yo, gantikan tiga lo. Banyak cerita, banyak lagu, ada yang lama, ada yang baru. Mudah-mudahan cukup menemani gantikan tiga lo malam ini dan pastinya membuat ganti-ganti galo-galo lebih nyaman ya. Nah, kini saatnya kita geser dikit suasananya. Kalau tadi banyak kita banyak cerita ya kan, sekarang kita masuk ke lagu-lagu yang lebih tenang karena sudah malam. Saatnya kami mengasuh ganti-ganti galo tidur ya. Enggak lucu. Oke, lagu-lagu yang cocok buat gantikan tiga lo rebahan gitu ya, yang matonya lah mulai berat, selimut lah ditarik sampai ke dagu ya, ada juga yang sampai ke kepala. Kata uhang lagu pengasuh tidur lah waktunya. Jadi buat kamu yang masih belum tidur, santai aja, El masih nemenin. Dan buat yang sudah mulai ngantuk, gak usah dilawan. Biarkan musik yang mengantar kamu sampai terlelap. Tetap di 96,7 FM, Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
2: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
2: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
2: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
2: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
3: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Sobat Pro 1, malam-malam gini kadang kita mulai bertanya, kapan ya keadaan ekonomi kita bisa berubah? Kapan penghasilan bisa lebih baik? Tapi mungkin perubahan itu gak selalu datang dengan sendirinya. Kadang kita yang harus berani memulainya. Bisa dengan belajar, mulai jualan, membuka usaha kecil-kecilan, atau mengubah sesuatu yang kita punya menjadi peluang. Memang berbisnis gak selalu mudah. Ada hari ketika dagangan kita gak ramai. Ada juga saat gak ada yang beli. Tapi dari situ kita belajar, mencoba lagi dan terus berkembang. Jangan takut memulai hanya karena usaha kita masih kecil. Karena sesuatu yang besar juga pernah dimulai dari langkah yang sederhana. Yang penting mulai, konsisten, dan jangan berhenti belajar. Siapa tahu, usaha kecil yang kamu mulai hari ini, suatu hari nanti justru menjadi jalan untuk mengubah ekonomi dan keluarga. Tetap di 96,7 FM, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Menutup mata malam ini, coba berhenti sebentar. Tarik nafas pelan-pelan, lalu ingat lagi. Hari ini kamu sudah melewati banyak hal. Mungkin ada yang berjalan sesuai rencana, tapi mungkin juga ada yang bikin kamu kecewa, capek, bahkan bertanya-tanya, kenapa sih hidup ini begini terus? Gak apa-apa, kamu gak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Ada hal-hal yang memang butuh waktu. Ada mimpi yang belum tercapai, ada doa yang belum terjawab, dan ada usaha yang hasilnya belum kelihatan. Tapi bukan berarti semuanya sia-sia. Mungkin hari ini kamu belum sampai di tempat yang kamu inginkan, tapi setidaknya kamu masih berjalan. Jadi malam ini istirahatlah tanpa terlalu menyalahkan diri sendiri. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi, untuk memperbaiki yang kurang, mengejar yang tertunda, dan memulai sesuatu yang baru. Gak perlu jadi sempurna setiap hari, cukup terus bertumbuh, sedikit demi sedikit. Sekarang waktunya istirahat. Semoga malam ini tidurmu tenang, pikiranmu lebih ringan, dan besok kamu bangun dengan hati yang lebih kuat.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Masih bareng LD 96,7 Pro 1 Sungai Penuh. Sebelum L benar-benar pamit malam ini, L cuma mau bilang makasih buat kalian udah memilih 96,7 FM untuk menemani hari-hari kalian dan malam-malam kalian. Apapun yang kalian lewati hari ini, semoga setelah mendengarkan 96,7 FM bareng L malam ini, hati kalian sedikit lebih ringan. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, gak apa-apa, besok kita punya kesempatan untuk mencoba lagi. Sekarang waktunya istirahat, taruh dulu semuanya yang bikin pikiran penuh, karena kamu juga berhak menikmati malam dengan tenang. El pamit undur diri. Terima kasih untuk semua salam, request, dan cerita yang sudah kalian titipkan malam ini. Dan jangan lupa download RRI Digital supaya kapanpun kamu butuh teman, RRI tetap bisa menemani kamu dimanapun berada. Selamat malam, selamat istirahat, jaga diri baik-baik. Besok kita ketemu lagi untuk jadwal L di sore ya, di sore pukul 5 hingga 7 malam. Tapi 96,7 Pro 1 Sungai Penuh akan selalu menemani dari pukul 5 subuh hingga 12 malam setiap harinya. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh, Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali mengudara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Selasa 29 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini.

narasumber kita pagi ini ada Pak Ustadz Badrul Munir SHI MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita di Mutiara Pagi, ada Pak Ustadz Darmanto Sagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengar suara Nana, Pak Ustadz? Pak Ustadz. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ustadz dengar suara Nana, Pak Ustadz?
1: Dengar.

0: Baik, Pak Ustadz, bersama kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait hakikat sholat ya Pak Ustadz ya.
1: Iya,
0: baik. Pendengar Komus Timin, di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita, hakikat sholat. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yasur li amri wa hluluk datam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Pos 1 Jambi yang dirahmati Allah SWT dan tentu kita semua yang mendengarkan pagi hari ini, sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang pandai bersyukur, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah dengan ridhonya Allah masih bangunkan kita pada pagi ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa kembali aktivitas insyaallah. Apa yang kita lakukan dapatkan ridho Allah dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, juga untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali aktivitas dengan melaksanakan tadi sholat subuh yang kita awal dengan sholat sunat 2 rakaat, dan itu merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan bahas tentang hakikat dan hikmah sholat lima waktu, di mana pelaksanaan sholat ini merupakan kewajiban kita yang sudah kita lakukan setiap hari, dan memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Maka pada hakikatnya sholat adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap hamba Allah, dan bukan sama sekali sebagai beban yang memberatkannya. Bahkan sholat hakikatnya adalah sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan bagi seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perumpamaan tentang sholat yang sangat indah, yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah kebutuhan dan kegembiraan hati orang-orang yang beriman, karena dengannya Allah menghapuskan dosa hamba-hambanya. Ara'aitum law anna nahara bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm khumsan ma taqulu dhalika yubqi min darah qalu la yubqi min darunihi shay'an qala fadhalika mislu salawati al khumsa yamhullahu bihal khotaya. Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, menurut Anda apakah itu akan menyisakan kotoran? Para sahabat menjawab, tidak, pasti tidak menyisakan sedikit pun kotoran. Lalu beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu dengan Allah menghapus dosa-dosa setiap hamba yang melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pantaslah jika sholat dilakukan dengan baik dan benar, akan dapatnya mengubah pelakuannya di perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal mungkar. Kenapa? Begitu kotor, bersihkan. Kotor, bersihkan. Kotor, bersihkan. Kotor di waktu asar nanti, dibersihkan di waktu maghrib. Begitu masuk isya, membersihkan antara maghrib dan isya. Begitu masuk subuh, membersihkan antara isya dengan subuh. Begitu masuk zuhur, membersihkan antara subuh dengan zuhur, dan seterusnya. Sehingga tidak ada peluang untuk kotoran menempel. Kenapa? 5 kali kita dibasuh dengan air, yakni dalam sholat 5 waktu. Selain dapat mencegah keji dan mungkar, sholat juga akan menghasilkan ketakwaan kepada Allah dan sekaligus mendorong pelakuan untuk senantiasa ingat kepada Allah dari waktu ke waktu. Wa aqimus shalah li dzikri, salat itu juga untuk mengingatku kata Allah. Barang siapa yang mampu memahami dan menghayati dengan baik lautan mutiara hakikat ibadah salat, maka salat akan menjadi amalan yang sangat indah dan menyenangkan. Dan ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya'utu qurrata 'aini fi salat. jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku pada saat mengerjakan sholat. Jadi kalau memang tahu persis sholat itu, mungkin akan menjadi sebuah kesenangan. Karena Ibnu Qayyim bilang, hakikat sholat adalah apa? Tidak dapat dilakukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang mencintainya, dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesakan Allah, dan puncak keadaan orang-orang yang jujur, dan parameter keadaan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut Ibnu Qayyim, sholat juga merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk dapat melaksanakan dan perkenalkan sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya ya, dengan sholat mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan, karena dengannya Allah tidak membutuhkan mereka dalam pelaksanaan sholat. Namun justru hakikat sholat tersebut merupakan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Apa? Dengan sholat hati seorang hamba dan seluruh anggota tubuh beribadah. Allah menjadikan bagian anugerah untuk hati lebih sempurnanya, dan merasa gembira juga, merasakan kelezatan lalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita perlu mengupdate panggilan Allah. Karena setiap antara lima waktu itu pasti kita ada kelalaian. Ada dua sholat pada diri seorang hamba, bisa saja terjadi kelalaian, gersangan, kekerasan, dan keberpalingan hati, tergelinciran serta kesalahan-kesalahan, hingga menjauhkan dari rohnya. Dan kita senantiasa dipanggil Allah lima kali, supaya apa? Kita tidak gersang hati, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lihat apa arti sholat sesungguhnya bagi seorang mukmin. Pertama, sholat adalah rukun Islam. Yang kedua, bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Islam dibangun lima perkara landasan: persaksian tidak ada tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, puasa Ramadan. Jadi sudah menjadi rukun. Kalau rukun tidak bisa ditinggal, begitu pentingnya sholat ini dalam Islam. Kemudian sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabbnya. Inilah media. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad langsung ketemu dengan Allah. Nah, sementara kita bagaimana dialog dengan Allah? Dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Inna ahadukum iza sholat yunaji rabbah. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara menaikkan sholat, maka dia sedang memunajat, berbisik kepada Rabbnya. Jadi pada saat itu semua dia sedang berkomunikasi. Kadang-kadang kita melaksanakan sholatnya tidak begitu penting, seakan-akan tidak serius. Lihat dalam diskusi, Allah berfirman, qasamtu sholata bainini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadini 'abdi ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin wala majadani 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Apa kata Allah? Aku telah membagi salat dengan surah Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua macam, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila hamba membaca, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah Azza wa Jalla beriman, hambaku telah memujiku. Ketika hambanya mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah memujiku, kata Allah. Kemudian ketika membaca Maliki yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Inilah bagian bagi diriku dan hambaku, dan bagian hambaku adalah apa yang hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat bagi yang mengikutinya, bukan jalan engkau yang murkai dan bukan jalan yang sesat. Apa kata Allah? Ini bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Nah itu, jadi ketika membaca surat Al-Fatihah pada saat kita sedang berdialog dan Allah saat itu menjawab. Nah, kalau ini kita lakukan, kita akan merasakan di hadapan kita ada Allah. Kita akan sungguh-sungguh dan merasakan nikmat itu. Kemudian yang kedua, sholat merupakan taman beribadah, berbagi. Dalam taman itu terdapat taman-tanaman yang berpasan. Artinya apa? Zikir yang indah, ingat Allah. Kemudian dalam sholat ada takbir sebagai pembuka, membesarkan Allah. Kemudian ada al-qiyam, berdiri, yang pada saat itu seorang sedang sholat membaca kalamullah, baca Al-Quran. Kemudian ada ruku, seorang yang sedang sholat mengagungkan Rabbnya, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dengan menundukkan kepala dan tidak berdiri, menunjukkan Allah melalui. Kemudian itidal, kemudian ini penuh orang-orang yang sedang sholat dengan pujian Al-Sami Allahu liman hamidah, dan sujud meletakkan kepala rendah. Nah, orang yang bertasbih berzikir yang maha tinggi juga sembari berdoa kepadanya. Kemudian duduk, momen dipergunakan untuk berdoa dan membaca tasyahud, ya Allah. Kemudian salam menjadi penutup rangkaian kegiatan dalam ibadah sholat. Ini sudah Allah atur dalam bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan dengan gerakan badan yang menunjukkan semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin rendah dan semakin tingginya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan status manusia bahwa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kemudian kedudukannya apalagi sholat. Sholat bisa membantu orang melaksanakannya dalam meraih perkara-perkara penting dan bisa mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wasta'inu bisabri. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu berat, sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang itu khusyuk, dia tidak akan merasa berat. Nah, kemudian bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, tegakkanlah sholat. Sungguhnya sholat itu bisa melarang perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengantar kita pada hari ini. Kemudian juga sholat itu merupakan sumber kebahagiaan, dan sholat juga penyebab dihapusnya dosa. Kenapa? Bagaimana menurut kalian apabila ada sungai tadi itu 5 kali kita mandi, 5 kali kita bersihkan, dengan sholatnya sama dengan kita bersihkan itu setiap harinya.
0: Baik, terima kasih.
1: Kemudian sholat.
0: Baik. Dan mendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, sudah kita dengarkan paparan yang menarik sekali untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini terkait hakikat sholat ya. Dan untuk Anda yang saat ini baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini, terima kasih untuk semuanya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, boleh di nomor WhatsApp kami 0813-8744-0803. Lalu Pak Ustadz, bagaimana cara kita meningkatkan kekhusyukan kita dalam sholat nih Pak Ustadz?
1: Baik, para pendengar sekalian dirahmati Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah ini, bagaimana cara kita khusyuk? Pertama, kita sadari bahwa hari itu kita akan berkomunikasi kepada Allah. Jadi fokus bahwa kita akan berkomunikasi kepada Allah. Yang kedua, pahami apa yang dibaca antara bacaan kemudian dengan tulisan, antara bacaan dengan gerakan. Kita putuskan hubungan dengan dunia luar, paling tidak di saat kita bertakbir Allahu Akbar pertama, kita fokus kepada Allah. Nah, sadari bahwa hari itu kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham maksud dan tujuan di antaranya itu, Mbak Nana.
0: Baik.
1: Kemudian itu.
0: Oke. Terus saja Pak Ustaz, enggak apa-apa.
1: Jadi itu kalau kita mengukur yang namanya khusyuk itu memang luar biasa. Nah, di zaman Rasulullah itu ada tercantap anak panah. Anak panah itu mau dicopot dari badan, dia bilang apa? Jangan nanti, nanti nyebutnya ketika saya sedang sholat. Begitu dia dengan sholat, masuk rakaat kedua, anak panah itu dicabut dari tubuhnya dan dia tidak merasakan apa-apa. Nah, begitulah ukuran khusyuk itu. Tapi khusyuk itu bukan berarti kita tidak ingat apa-apa, tetap kita ingat. Artinya seperti kita naik kendaraan, naik motor. Yeah. Nah, ketika nanti kendaraan kita masuk parit, keluar, masuk lagi. Nah, kira-kira belok ke kanan, ke tengah lagi. Nah, seperti itu. Kadang-kadang mana lagi sholat, begitu takbir, Allahu Akbar, justru semuanya pada ingat semua. Iya, yang rencana mau.
0: Betul-betul Pak Ustadz.
1: Iya. Nah, itu artinya apa? Hati kita masih separuh untuk menghadap Allah tadi itu. Kalau kita paham saja soal Al-Fatihah tadi itu, Mbak Nang. Wah, luar biasa. Segala puji bagi Allah. Iya, karena mudwa iya, karena senang. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolong. Nah, belum lagi ketika duduk antara dua sujud. Nah, apa duduk antara dua sujud? Rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Apa maksudnya di situ? Rabbil fili, ya Allah ampuni dosaku, warhamni sayangi aku, wajburni cukupi kehidupanku, wajburni warfa'ni angkat derajatku, warfa'ni warzukni berikan rezeki kepadaku, wahdini berikan hidayah kepadaku, wa'afini berikan kesehatan kepadaku, wa'fu anni maafkan kesalahanku. Maksud itu, insya Allah kita akan khusyuk. Nah, karena itu di antaranya berusaha kita untuk memahami paling tidak di awal. Wasa dari kita akan berkomunikasi kepada Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Nah, itulah di antara supaya kita bisa khusyuk. Nah, tentu kurangi cinta kita pada dunia, bahwa dunia ini adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadari bahwa salat juga nanti amal akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini.
0: Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan di pesan singkat kita nih, Pak Ustadz. Katanya, mengapa sebagian orang, Pak Ustadz, rajin sholat tetapi masih melakukan maksiat, Pak Ustadz? Silakan.
1: Iya. Nah, ketiga orang sudah sholat tapi maksiat jalan, pulang sholat, sendal orang jembat juga. Iya, dengan bakal memerasakan saudara-saudara kita itu kan. Itu kan bukan orang biasa-biasa juga. Banyak juga Pak Haji di situ tuh. Yang sudah berangkat haji, sudah berangkat umroh kan. Nah, ini artinya apa? Bukan sholatnya yang salah, tapi cara sholatnya. Terus apakah sholat itu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa tidak? Dia tidak menyatu dalam sholat. Dia tidak menyatu dalam sholat. Sholat hanya sebagai penggugur. Sholat hanya sebagai batas kewajiban. Dan ketika dalam sholat Rabbil Fili, ya Allah ampuni dosaku. Ketika dia minta ampun dalam sholat, kalau dia paham itu, setelah sholat pasti tidak akan dikerjakannya. Nah, ketika dia minta maaf, wa'fu anni maafkanku ya Allah. Ketika dia sudah minta maaf, pasti dia tidak akan mengulang lagi kesalahan itu pada Allah. Nah, jadi jauh panggang dari api, ini sholatnya belum sempurna, sholatnya belum kembali. Karena sholat tadi, inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu lihat, lima waktu, jaga kita. kita mau maksiat nanti ketemu asar tidak jadi, kita mau maksiat ketemu zuhur tidak jadi, kita mau maksiat ketemu maghrib tidak jadi, kita mau maksiat ketemu subuh tidak jadi. Kenapa? Karena terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan salah sholatmu, tapi bagaimana cara melaksanakan ibadah sholatnya sehingga dan itu terpisah nanti. Amal sholat akan dipertanggungjawabkan, dosa tadi juga akan dipertanggungjawabkan. Masih ada baiknya lah. Kalau orang sudah berdosa dia melakukan ibadah sholat, dia sudah lama maksiat tidak sholat lagi. Kita doakan saja, lama-lama sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, insya Allah maksiatnya juga akan lantun, akan bergeser dan mudah-mudahan hilang. Nah, itu.
0: Oke, okay, baik. Dan silakan pendengar masih di nomor WhatsApp kami 0813-8744-0803 ya, untuk Anda ingin berkirim pesan singkat untuk kebersamaan kita di topik bahasan kita hakikat sholat, masih bersama narasumber kita Pak Ustadz Darwanto Esagi. Kemudian ada pesan singkat kembali nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, hamba Allah ingin bertanya, katanya Pak Ustadz, saya sudah menikah hampir 5 tahun Pak Ustadz. Sebelum menikah ibadah saya ini gacor banget, waduh. Tapi selama nikah, katanya ditambah juga suami yang sulit sekali diajak untuk beribadah ini Pak Ustadz, saya merasa bahwa saya jauh dari Allah Pak Ustadz. Kemudian juga ibadah sholat saya semakin menurun. Bagaimana Pak Ustadz untuk menumbuhkan kembali rasa cinta saya kepada Allah dan juga meningkatkan ibadah saya? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah. Jadi ketika kita mengatakan selama kita berumah tangga justru jauh dari Allah, sholatnya semakin jauh dari Allah, itu sudah tanda-tanda positif. Artinya apa? Kita menyadari, kita merasakan akhir-akhir ini semakin jauh dari Allah. Jadi tanda-tanda iman itu sedang naik, ya antaranya Mbak Nana, kok aku jarang sholat ya, kok aku sedekahnya sedikit ya, kok aku kawan-kawan tuh rajin semuanya, kok aku enggak ya. Dulu aku rajin sholat tahajud, dulu aku selalu sholat duha. Artinya apa? Saat itu sedang menyadari bahwa kekurangan, dia merasa kurang beribadah kepada Allah. Ini apa? Iman sedang baik dalam titik itu. Tapi sebaliknya, kalau dia mengatakan, ah dulu kan sudah pernah sholat, kemarin juga sudah sedekah, aku sudah pergi haji kok, sholat itu sudah banyak, aku sudah sedih pulih harap. Itu artinya imannya sedang turun tuh. Nah, itu sudah merasa lebih. Artinya kalau orang sudah merasa lebih, tidak ingin nambah. Tapi kalau dia merasa kurang, nah, dia ingin nambah. Nah, itu berarti sebuah keberuntungan bahwa dia mengatakan bahwa iman sedang baik. Tinggal lagi dibantu motivasi itu, bahwa apa yang sudah disampaikannya itu, dia langsung aplikasikan. Gitu. Perbanyak dekat dengan orang soleh, perbanyak dengan membaca dan mendengar tausiah. Rasakanlah kedekatan kita kepada Allah itu. Memang sholat tidak membuat orang kaya, tapi sholat membuat orang tenang, membuat apa yang kita cari menjadi barokah. Walaupun apa yang kita dapatkan hari itu ya sesuai dengan apa yang kita makan, tapi barokahnya berbeda. Berkah di hadapan Allah, ketenangan, iya, yang kita rasakan seperti itu. Jadi jangankan orang lain, kita juga seperti itu kan kadang-kadang. Hati kita tidak pula tersentuh lihat orang yang susah. Katakan mereka banyak sudah memiliki ini, memiliki itu. Nah, itu kalau sudah seperti itu berarti ini juga kurang. Rasulullah saja kalau kita pikir sudah dijamin Allah masuk dalam surga, kok dia masih sholat, bahkan sholat sampai kakinya bengkak, jadi berlama-lama dia sholat. Sampai ada ya Rasulullah, kenapa masih sholat? Padahal engkau sudah dijamin masuk dalam surga. Apa kata Allah? Apakah tidak boleh aku ini sebagai bentuk bersyukur kepada Allah? Nah, jadi walaupun sudah dijamin, Rasulullah saja itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah kasih. Kekaziban, nikmat yang mana lagi yang kita ingkari? Kalau kita bersyukur pada Allah, semakin dekat kita harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, baik. Dan di penghujung perjumpaan kita Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan? Silakan.
1: Baik, kaum muslimin rahimakumullah, yakinlah bahwa Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah. Dan amal yang akan pertama kali ditanya adalah ibadah sholat, kalau baik sholat kita, insya Allah amal yang lain juga akan menjadi baik. Tapi kalau sholat kita buruk, maka dipastikan amal yang itu menjadi ukurannya, dan kita akan mendapatkan sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi pada hakikatnya sholat adalah tempat kita mengadu kepada Allah, sholat kita tempat menyelesaikan masalah di hadapan Allah, baik urusan dunia dan di akhirat. Maka perbaiki sholatmu, insyaallah Allah akan memperbaiki hidupmu. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Sutera di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah bersama Pro Sutera di Jambi, terima kasih juga. Nano harus undur diri bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Darwanto SAG. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 29 September 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. KPPN Sungai Penuh meminta pemerintah desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh segera melengkapi dokumen pencairan dana desa tahun 2026. Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat atau KPM tidak menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Wendy Dicitra. Pendengar, KPPN Sungai Penuh mengingatkan pemerintah desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk segera melengkapi berkas pencairan dana desa tahun 2026. Himbauan tersebut terutama ditujukan kepada desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap pertama maupun tahap kedua. Kasih Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu mengatakan, saat ini masih terdapat 8 desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencairkan dana desa tahun 2026. Sementara itu, seluruh desa di Kota Sungai Penuh telah menyelesaikan pencairan dana desa hingga mencapai 100%. Lucy meminta pemerintah desa yang masih memiliki tanggungan pencairan segera melengkapi seluruh dokumen yang menjadi persyaratan. Menurutnya, pemerintah desa perlu berpacu dengan waktu karena tahun anggaran 2026 semakin mendekati penghujung tahun.
2: Tiga desa itu kan memang yang tahap satunya belum salur, Pak, ya. Itu kita memang masih menunggu prosesnya. Kemudian lima desa itu memang di mereka sudah salur tahap satu, tetapi tiga bahan kabarnya sudah masuk ke BPKPD, Pak. Jadi mungkin hanya menunggu kelengkapan aja sih, Pak. Jadi mudah-mudahan awal bulan bisa salur untuk yang tiga desa sudah menginput realisasi tahap satunya di aplikasi, Pak. Kalau untuk desa yang belum salur itu ada Desa Mua, Desa Pematang Lingkung.
1: KPPN Sungai Penuh berharap percepatan perlengkapan dokumen dapat membantu desa segera mencarikan dana desa sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, pengajuan dispensasi nikah di Kota Sungai Penuh tahun ini menunjukkan penurunan. Hingga 2026, Kementerian Agama setempat mencatat hanya 2 pengajuan turun dibandingkan 7 kasus pada tahun sebelumnya. Laporan disampaikan Desi Hermila.
3: Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Henry Zal SAG mengatakan, berdasarkan data Kemenag hingga 2026 terdapat 2 pengajuan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2025 yang tercatat sebanyak 7 pengajuan. Henry Zal menilai penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam upaya mencegah pernikahan pada usia anak di Kota Sungai Penuh. Ia berharap angka pengajuan dispensasi nikah dapat terus ditekan sehingga tidak ada lagi pernikahan di bawah umur. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, sekolah, serta berbagai pihak terkait.
4: Pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur berdasarkan dispensasi Pengadilan Agama Sungai Penuh itu 7 pasang. Dan untuk tahun 2026 ini 2 pasang. Berarti penurunannya cukup drastis. Misalnya, ini tidak terlepas daripada penyuluhan-penyuluhan lain. Di samping kegiatan kursi di kelas kita laksanakan, kita juga menurunkan
3: Henry Rizal menyebut pencegahan pernikahan anak juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai kota layak anak. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemkab Kerinci pastikan seluruh desa di Kerinci telah membentuk pengurus koperasi desa. Laporan Muhammad Desman.
5: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian berbasis kemasyarakatan di tiga tapak. Kepastian tersebut dipastikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, Saukani. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan pengurus Kopdes di setiap desa berjalan dengan lancar berkat kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kehadiran Kopdes di setiap desa diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian masyarakat, mulai dari menampung hasil pertanian, menyediakan sarana produksi tani, hingga memfasilitasi akses permodalan usaha bagi pelaku UMKM lokal.
6: Terutama di Kabupaten Kerinci, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseruannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
5: Mengingat potensi komoditas unggulan Kerinci seperti teh, kopi, beras dan juga hortikultura yang melimpah, keberadaan koperasi desa dinilai vital untuk memangkas rantai distribusi hasil bumi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan pendampingan teknis dan juga pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum koperasi, hingga penyusunan rencana bisnis desa. Muhammad Desmond Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat atau KPM tidak menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online, menyusul adanya penerima yang terindikasi terlibat judol. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
7: Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat atau KPM agar tidak menyalahgunakan bantuan sosial menyusul adanya penerima bansos yang terindikasi menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi penerima bansos agar menggunakan bantuan sosial dengan peruntukannya. Penerima yang kembali melakukan pelanggaran dikhawatirkan tidak lagi mendapatkan kesempatan menerima bantuan pada tahap berikutnya. Selain penggunaan bantuan, Yunita juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menjaga data kependudukan dan nomor telepon. Menurutnya, di tengah maraknya digitalisasi, data pribadi dapat disalahgunakan untuk berbagai aktivitas yang melanggar ketentuan.
8: Ya, kami harapkan bahwa ini menjadi kesempatan, karena nanti ketika itu dimuncul kembali berikutnya, takutnya tidak ada lagi kesempatan, benar-benar sudah di blacklist. Makanya ini menjadi peringatan yang pertama. Yang kedua, ya kita mulai berhati-hati, karena sekarang marak dengan digitalisasi, semua dilakukan secara digital, masyarakat mulai berhati-hati untuk menggunakan atau menyalahgunakan atau meminjamkan data-data kependudukannya.
7: Yunita berharap persoalan penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online menjadi pelajaran bagi seluruh KPM, sehingga bantuan pemerintah benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Sejajar Institute soroti tata ruang Jambi, alih fungsi lahan picu ancaman banjir dan kebakaran. Laporan Tati Wijaya.
9: Persoalan tata ruang dan agraria di Provinsi Jambi dinilai tidak hanya berkaitan dengan konflik penguasaan tanah, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekologis. Sekretaris Sejajar Institut, Dwi Nanto, mengatakan, persoalan tata ruang harus dilihat dari kesesuaian fungsi suatu kawasan. Ia mengibaratkan tata ruang seperti menata rumah, di mana setiap ruangan memiliki fungsi masing-masing. Menurutnya, kawasan yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan, kawasan lindung, hutan maupun ekosistem gambut seharusnya dipertahankan sesuai peruntukannya. Namun, Dwi Nanto menilai persoalan muncul ketika kawasan yang seharusnya dilindungi justru mengalami alih fungsi. Ia mencontohkan kerusakan kawasan hutan yang dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menahan air hujan. Persoalan serupa juga dapat terjadi di wilayah perkotaan ketika kawasan resapan air berubah menjadi bangunan. Akibatnya, ketika hujan turun, air tidak lagi terserap secara optimal dan berpotensi meningkatkan resiko banjir.
10: Seharusnya kan di wilayah hulu, misalnya di Jambi, fungsi tata ruangnya misalnya itu sebagai zona hijau yang harus dilindungi. Tiba-tiba ada kelompok orang yang mendapatkan izin atau korporasi mendapat izin masuk ke situ, dihancurkan gitu. Hutan-hutannya yang tadinya itu fungsinya untuk zona hijau menangkap air ketika hujan turun, sehingga air itu tidak jatuh ke wilayah hilir, ke Kota Jambi. Nah sekarang itu hutannya rusak.
9: Winanto juga menyoroti kawasan gambut. Menurutnya karakteristik gambut yang dikeringkan akan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, sementara ketika musim hujan, fungsi ekologisnya yang telah terganggu juga dapat berkontribusi terhadap persoalan tata air. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu konsekuensi ketika pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Karena itu, Dwinanto mendorong pemerintah melakukan pemetaan kembali terhadap kawasan yang telah mengalami kerusakan, sekaligus menjaga wilayah yang masih memiliki fungsi ekologis penting. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. KPPN Sungai Penuh meminta pemerintah desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh segera melengkapi dokumen pencairan dana desa tahun 2026. Dinas Sosial Kota Jambi mengingatkan keluarga penerima manfaat tidak menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy Deciptra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat untuk memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Indonesia, provinsi di ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 29 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 29 September 2026. Prakirawan BMKG mengatakan untuk di wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan, lalu di Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang, udara kabur. Untuk di Pulau Jawa seperti di Serang dan Bandung, hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta berawan, Bali dan Nusa Tenggara, dan Pasar dan Kupang berawan.

Mataram berawan tebal. Di Kalimantan seperti di Pontianak dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin dan Samarinda berkabut. Di Sulawesi seperti di Mamuju dan Gorontalo berawan, Makassar dan Kendari berawan tebal, Palu hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Manado cerah berawan. Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Di Sorong udara kabur dan Jayapura dan Merauke berawan. Informasi selanjutnya untuk pantauan lalu lintas di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya untuk pagi hari ini masih terlihat ramai lancar. Kehati-hatian kita juga sangat dituntut dalam menggunakan kendaraannya. Selalu gunakan helm berstandar SNI bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 2, kenakan sabuk pengaman atau safety belt bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 4. Patuhi segala peraturan berlalu lintas dan lengkapi segala surat menyurat yang berkaitan dengan kendaraannya.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat lho pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, untuk mengikuti Warta Berita Sentral di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan